0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Assalamualaikum Bandung.
3: Sampurasun dulur di lembur baraya anu di kota.
2: Hari Jumat berkah bersama kita berdua Wanda Urban
3: dan Elmi Urban di Suara Seru. Hey.

0: dibuka oleh lagu Wali dengan Ada Wanda di Balik Batu.
1: Yeah. Ada gajah di balik batu, kudu gitu. Di balik batu,
0: eta teh kolokola. Ada Wanda di balik batu.
2: Kamu baru. Nasihat tuh, maksakan aja coba.
0: Kamar mana
1: tuh? Kamu gede urangna tuh daripada batuna, mal kehalangan ku batu mah.
0: Pan iya kayak gitu ibaratnya ada gajah di balik batu. Eta teh jadi jumput tapi katempoke nih sahabat suara. Sahabat suara hari Jumat berkah. Tanggal 5 genep 2 genep. Nya 5 genep
2: 2 genep.
0: 5 genep teh gitu. Setelah kemarin ada hari bagus 2 genep 2 genep. Ayeuna 5 genep 2 genep.
2: 2 genep 2 genep naon?
0: Heh tanggal 2 bulan genep. Tahun 2002 genep gitu kemarin teh. Ayeuna mah tanggal 5 bulan genep. Tahun 2002 genep.
1: Biasa eta mah. Bukan tanggal cantik.
0: Eh keur penting teh meng banyak.
1: Bal mana-mana.
0: 18 gitu siapa? 20 anu Nova Arianta teh.
1: Ya meureun.
0: Heeh. Arkan Kakak beuting teh ningali
1: pasti. Bal euy. Nonton poho ke mana nya beutingnya?
0: Sugan eta kamu ke mana?
1: Ya roh itu.
0: Kalau saya mah Wan sekarang teh lagi giat-giatnya ngaronda Wan.
1: Ngaronda apa?
0: Ngaronda. Oh. Kan ada himbauan dari pemerintah kota yaitu warga jaga warga. Jadi ayeuna teh keur digiatkeun ngaronda kusabab diteun urang mah kompak gitu nyawanya istilah nama jelema aya nu ngaronda aya nu henteu gitu nya yeah. Jadi orang bagian kukelilingan yang RT.
2: Oh jam seberapa ring mereka kukelilingan
0: mana mah jam 8
2: atau jam 8 mah atuh rajin jelema kene mah kukelilingan jam 2 subuh bisa enak naon teh atuh
0: Wan justru kudu di anu diantisipasi mah jam 8
2: jam 8 mah ada harudang kene di mah gitu
0: di orang mah nu leungit motornya maghrib orang mah
2: naonna
0: leungitna mau legit motor berang di orang mana teh kadewan anomali ya nanti bangsa teh
2: anomali deh jam segitu mah rudang kene tuh
0: justru orang mah kan curi setar rondana
2: mulai curi setar sama orang yang udang subuh siapa
0: ayo guys puguh wana lu jam 2 jam di rumah orang mah Wan bagian sare kan bagi-bagi bagi-bagi
2: mana bagian jam 7 bagian gitu. Pas warga kerdarahar gitu aja
0: warga warga sahabat kita kembali lagi ke lagu-lagu yang update
1: ya, silakan request lagu-lagu yang semangat sahabat suara di hari Jumat ini di 08112210051
0: jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda ingat lagunya yang semangat yang kekinian seperti lagu Wali barusan ada gajah di balik batu. WA pertama kita buka dari Mas DC di Mekar Bakti Residen Pamulihan Sumedang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cerah Mekar Bakti pagi ini. Timnas Day di ajang FIFA ya. Match Day lawan Oman.
1: Ya itu nanti malam ya jam 8 tapi emang puji coba gitu ya.
0: Ini anu si Maklok tadi.
1: Hah?
0: Si Maklok anu senior atau anu
1: junior? Ya senior saya
0: kira. Oh, si Maklok kebawa kan kemarin itu si Maklok. Muntah salama.
1: Ya insya Allah gue dipasih. Si Beckham jeng.
0: Si Beckham gitu.
1: Beckham terus sano ieu teh
0: Sadia.
1: Jeung ieu nu San Alessandro sa.
0: Naon?
1: Ah, eta sano sayap teh.
0: Oh, si Aliano. Aliano henteu dicoretnya. Request one cenawan. Hotel Indigo dari Iga. Kalau enggak ada good morning everyone Fitri Iwan Kaisar. Yang istimewa aja ya kan.
1: Di mana ieu mun itu di
0: mana dah. Ah ya tuh. Tino judul nawe good morning. Selamat pagi.
1: Good morning Nanong Eagle.
0: Selamat pagi buat istriku di rumah juga buat sahabat suara dimanapun. Buat Kang Elmi, Kang Wanda. Manik Laluna bakal siaran di suara Kang.
1: Jadi pengganti ya
0: tadi lip sore. Pressure, lip pressure.
1: Tadi sore juga
0: kemarin, apa,
1: kemarin sore juga jadi
0: gantinya Yuni. Ya. Gantinya Yuni. Jadi karena Yuninya berhalangan, jadi dicoba sama Manik ya. Oke, kemarin sore dia ada di suara santai betul. Sehat dan bahagia selalu ya Kang. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi naon di kosong gue barat
0: Hotel Indigo dari Igal.
1: Nah, ya itu apa?
0: Pan request. Eta request pan. Lain lain lagu bareng.
1: Welcome to the Hotel Indigo Dago Bakar.
0: Siapa yang udah kaluman?
1: Itu sama suara ya. Tapi memang benar kalau Anda memang mau ini pun terima request ya, nah requestnya Hotel Indigo nya.
0: Ah, bimintina sah, bimintina kamu.
1: Ini memang kalau mau menginap dan juga merasakan keindahan alam dengan kemewahan yang modern, ini jawabannya ada di Hotel Indigo sahabat suara ya.
0: Siap.
1: Ini mulai dari lobby desainnya yang mempesona dari beragam neighborhood story. Ada kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Fasilitasnya juga banyak yang bisa memanjakan Anda, sahabat suara. Ada kolam berenang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak kancil, ya.
0: Baru dak.
1: Ada pengalaman rock sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Ada juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan juga liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara suara.
0: Mantap, itu pakai suara.
1: Yeah. Ada juga Vini. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama, ya. Dan untuk reservasi informasi lebih lanjut langsung telepon ke 022-878-06688 atau di IG-nya dicek dulu aja ya, @hotelindigo. Semua disatuin _ Bandung di DM kalau mau informasi ya. Atau websitenya bisa langsung ke hotelindigo.com/Bandung.
0: Kembali lagi ke WA sahabat suara. Ada Teh Wini di Antapani. Ini JU015 ada JU15
1: hotel itu?
0: Entah imah cukup. Pagi Kang Duo Urban. Pagi Teh Wini. Jess ah lagunya mah. Salamnya mah buat all crew, operator, sahabat suara. Jumat berkah dan barokah buat semuanya, amin.
1: Mana Jess itu lagu ini?
0: Eta anu naik kereta api.
1: Jess.
0: Atau Eta make baju. Make baju naon maneh?
1: Make baju ya.
0: Baju Jess.
1: Oh, sugan teh lagukeun jeung teh. Sugan teh. Tah baca tah balat mana ya?
0: Ah, iya CS kami ya, keun baik lain dibacakeun gas. Aga Sunda Kusumah umur insyaallah panjang, amin. Urang ngadua mah umur panjang tapi barokah ge nya. Request laguna For Revenge yang judulnya Bandung Hari Ini. Aya kan Mang?
1: For Revenge gitu Bandung Hari Ini.
0: Matak mentage. Masa iya enggak ada ah. Yo ah. Udah aja biarin aja weh. Ayo weh lamun teh menta kasih Endra.
1: Dan Bandung bagiku
0: beda deui eta mah panan pidi baik.
1: Eta lagu pidi baik eta mah.
0: Ieu makan For Revenge. Dan Bandung hari ini
1: gitu tuh kita tadi. Asa tuh gitu dan siapa? Sok maksa mana?
0: Kedua ya tuh.
1: Oh dan Bandung.
0: Jiga. Eta aja soy. Eta aduh, pak aja soy-soynya. Nama stay tune deh.
1: Radio kentop
0: lagi. Radio kentop lagi. Tena naon lah. Pak Elmi, Pak Wanda, request lagu Dul Sumbang sebelum. Salam kanggo sadayana warga Jamurbannya. Insya Allah Jai.
1: Siap.
0: Lagu sebelum siap meluncur. Eta mah khusus aya di Iswara karena nu siarana nyanyi.
1: Tah gitu.
0: Mulaina mah urang
1: teh. Dilaluin eueuh nya.
0: 37B ge pan urang teh. Oh, ayeuna 37B. Basa itu mah aya. Eta teh piras ya wan ayeuna. Si Kang Iwan Jalakna pas aja si Rudi tapi geus beres.
1: Masya Allah, tapi rada pas ya.
0: Udah piral, parebut.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok.

Tas yang memanjakan Anda, kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Bandung hari ini for events. Ayo Rios Jakarta hari ini. Ayo ke Bandung hari ini.
1: Bandung ayo nama Bandung hari ini. Nah, lamun ke Bandung omat ye. Lamun menikmati promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran, datang ya ke Intercontinental Bandung Dago Pakar. Di sana ada Dago Street Kitchen yang hanya ada di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Anda bisa melengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan ayam bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik. Aya es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Anda juga bisa menikmati berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, ya, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Yeah. Dengan ditemani live music di Damai Restoran. Jadi damai we jadinya mawan. Setiap hari Jumat hari ini ya, jam 6 sore hingga jam 9 malam hanya 299.000 plus per orang.
0: Oke. Okay.
1: Untuk informasi dan reservasi telepon dulu boleh di 022 8780 6688 atau ke 0811 11 11 11 22, atau stalking lah, atau visit Instagramnya @intercontinental_bandung.
0: Nah, di follow juga ya, jangan lupa
1: follow. Oke, di follow back lah, di follow back.
0: Tadi teh iya kan aya durian mochi mi ya. Tapi pasti gede mun leutik mah dumolit ngaranana.
1: Nah,
0: dumolit mun leutik durian mochi. Durian mochi nu alit dumolit.
1: Oh, dumolit.
0: Tadi mah pasti ke durian mochi aya kan.
1: Beda eta mah.
0: Ageung eta mah.
1: Beda.
0: Inu alit mah tadi jual dah ke jadi dumolit durian mochi nu alit.
1: Beda eta mah, beda siapa. Iya ya Mas Ibe ya, di Ibun. Jumat berkah. Requestna koil. Kirim nama kanggo sedaya jamaah urbannya, hatur nuhun sami-sami.
0: Ada Kang Dodi juga di Mekarwangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gua Urban hayang request Bulan dan Kesatria nya, SID. Hatur nuhun Kang Elmi sareng Kang Wanda.
1: Siap Kang Dodi.
0: Ada yang request SID oge barengnya laguna jadi ieu nya.
1: Ya, Bulan Satria ya. Ayo Opik ya, Opic.
0: Opic.
1: Opic di Ciparai. Assalamualaikum Dua Urban, bade naros di daerah kota nu giat mindahkeun kabel. Lamun kabel anu diluhur dipindahkeun ka handap ka imah kemah lain komunikasi udara meureun. Sebutanna jadi naon? Atuh, ngagangsir.
0: Komunikasi underground kemahnya.
1: Tah ieu jeung ieu ye.
0: Oh iya iya, saya tadi ya.
1: Selamat mah kanggo Dua Urban sing sarehat gede rezekina, amin.
0: Amin.
1: Hayang mangopik nuhun, hayang mangopiknya. Sony Shafir.
0: Kang Sony, damang Kang Sony.
1: Kamana wae Kang Sony? Assalamualaikum Dua Urban, semoga sehat, tenang dan senang. Request lagu nama netral Garuda di dadaku.
0: Siap ge diputerkeun.
1: Cik, menawi Dua Urban tiasa ngawalar.
0: Wak wak.
1: Bensin Pertalite teh kan disubsidi 6.300 per liter. Berarti harga aslinya kan 16.000 nya. Karena ini jadi 10.000 Pertalite nya. Berarti lebih mahal dari Pertamax ya. Kenapa pemerintah enggak subsidi Pertamax aja? Jadi harga Pertamax bisa sekitar Rp6.000. Terima kasih sudah dibacain. Wassalamualaikum. Kayak orang telepon
0: Pak Bahlil, Pak Bahlil.
1: Komisaris Pertamina atuan.
0: Ya Pak Bahlil Menteri SDM atuh teh.
1: SDM mendingan ke Pertamina. Nah tuh. Iya, aya bagian marketingnya.
0: Oh, sakit.
1: Anu nguriling Mang Abas.
0: Sakit.
1: Nguriling. Tapi amat ya nya.
0: Ya ini bingung sih ya. Orang mah yakin dah mal mungkin harga aslinya jadi segera 11.300 tak abus akal gitu. Sementara mun pertama tadi subsidi, harga aslinya mah lebih murah.
1: Iya benar.
0: Ya itu jangan bingung ya raja teh.
1: Tapi kieu aja sahabat jujur. Ayeuna Indonesia teh mencetak sejarah.
0: Tahun
1: dolar teh ayeuna teh ada di kisaran 18.000-an leuwih ya kawan. Kade orang teh jangan terlena teuing.
0: Naon dan orang desa mah teh make dolar sih teh mah kena riwu segala
1: cenah. Mane dahar tempe tinu naon eta teh? Eta teh lete impor e mane
0: bensin. Kan teh make dolar, make
1: bensin, ta bensin. Ieu lain naon tong terlena teuing teh bising krismon. Krismon One, kita tuh harus belajar dari krisis 98 dan 4 strategi Habibi menyelamatkan rupiah waktu itu Wan, yang bisa menguat 60%. Aya Wan. Kahiji tanya BI-nya dijieun independen. Jadi intervensi politik kadinya tanya. Nu kaduana si membentuk BPPN untuk membersihkan sistem perbankan dengan menutup bank bermasalah. Jadi direorganisasi utang teh dan gabungan beberapa bank menjadi bank mandiri. Katilu nya suku bunga tinggi dan harga dijaga. Jadi almarhum Presiden Habibie teh menaikkan suku bunga agar masyarakat kembali menyimpan uang di bank. Di sisi lain pemerintah tetap menjaga harga kebutuhan pokok sih, seperti listrik dan BBM agar tidak naik drastis. Tah hasilnya rupiah bangkit lebih dari 60%. Gabungan dari semua kebijakan tersebut akhirnya membuahkan hasil yang sebelumnya terpuruknya bahkan sempat menyentuh 2.550 per dolar.
0: Murah tuh itu.
1: Hah?
0: Murah.
1: Mana mahal atuh 2.000.
0: Ya murah tuh 18.000.
1: Nya eta teh kan 60% hasil bisa ditekan jadi ditekan deui gitu.
0: Eta mah mengatur suku bunganya Mi. Pertanyaan teh urang Mi. Nomor sabar sukuna eta teh?
1: 42.
0: Suku bunga teh?
1: Suku bunga 42 eta mah.
0: Mun 44 kumaha?
1: Mun 44 gede teuing. Giga parahu urang mah.
0: Halus teh.
1: Hah?
0: Halus teh jangan turunkeun
1: suku. Sukuna heula kumaha orang mehen atuh henteu. Jaya nanti Wan, soalnya harga hagar teh bisa nararai. Kawan, pokoknya mah efek domino nanu bahaya mah Wan, efek domino.
0: Asyik teman saya sok presiden. Sudah nawan, nggak usah khawatir tuh udah di desa mah nggak pakai dolar.
1: Emang itu sok. Tapi itu nggak bejalan gitu teh tah bahaya ada sih Wan
0: itu teh. Itu memang gitu sok presiden teman-teman.
1: Tapi penurunan teh kudu pintar.
0: Siapa mana teh?

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris.

tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.
1: Bukan udahan, baru mulai sahabat suaranya.
2: Eh, apa orang
1: tarik pasangge?
2: Pareasi, ai mana itu?
1: Iya benar-benar.
2: Pareasi ya, kalau kali puir-puir, ai mana itu? Tapi sahabat sok ah, 08 11 22 1051 untuk telepon kirim salam sama kita.
1: Ya, sambil lu yang masuk ini ada Danu Cimahi nih, selamat pagi Do Urban, semoga sehat dan bahagia selalu. For Events ke Jakarta hari ini Bandung.
2: Bos tadi ya. Aya Atek di Karang Tineung, lagu nama Jalan Masih Panjang. 7 bintang OTW Garut Kidul Sancang, bagus sinyalnya Iswara alhamdulillah. Iswara mah kadi itu dah halus nang ke.
1: Mana?
2: Asal ke bumi.
1: Oh gitu.
2: Dari ka Garut ai mana. Abeng ya, selamat pagi Do Urban, Mamang Elmi, Mamang Wanda. Pagi Abeng. Mudah-mudahan sing sarehat we. Abdi hoyong lagu nu enakeun. Salam Mang Wado Urban, Mang Elmi jeung Mang Wanda, kanggo Mamang Daniel berdak coklat retro. Berdak
1: Wakung.
2: Aye V Cibi sedaya salam persaudaraan. Nah, itu Wakung ya mana?
1: Eta Wakung
2: mana?
1: Wakung. Mang Daniel berdak coklat retro Wakung, berdak YVCB. Sedayana salam persaudaraan.
2: Wakung mau jeung Wakung euy.
1: Heh atuh.
2: Urang mah inget ibasa itu ngagawean LO, jangan nu ngaranna Wakung tapi nu penek. Matak di gerawan Akung dia panen penek lin.
1: Jangkung. Ada Fahrul, assalamualaikum Mang Wanda, Mang Elmi, pamit di tanah ya Ustaz Evi atau selamat tayanya.
2: Kaya.
1: Ada Parusing ya yang siraman rohani itu si Elmi aya ke kalemnya. Lagu selalu beat beat Evi touring Nunu cahaya hidupku. Tapi butuh siraman rohani selami.
2: Naon anu jadi kapusing ujar.
1: Ya naon atau sebutkan Fahrul masalah naon di dinya teh.
2: Yap, ka dia. Naon nu jadi kararepet.
1: Sok we ade ka dia Fahrul masalah naon ka kapusing teh nya.
2: Sok naon. Balakakeun ka mama. Kak mama, sok. Hayang tentang naon.
1: Ustaz Elmi ya.
2: Hayang tentang naon, hayang tentang naon. Dan hirup mah tergantung prasangka urang. Gitu
1: hukum. Eh bagus jeung kapleo di Wijing Enjing Mamang Urban rada diplaykeun ah. Tembang Wijaya 80 katanya. Salamna cinta buat my wife nungges lancar mawa mobil.
2: Alhamdulillah.
1: Love sakebon jangan lupa cinta ususmu Mang.
2: Ya,
1: cinta ususmu.
2: Saya minum dua.
1: Ini produk Yakult ya.
2: Ya kopi kan, mun pamajikan yang nangis lancarnya, sina nyupiran tuluy, sina nyupiran tuluy. Didinya entah bener.
1: Untuk lebih memperlancar gitu.
2: Ngarah mana ewe gawe we.
1: Oh gitu. Emang Uten ya, Kang Uten ya kemarin pembendak tanya. Assalamualaikum, Miljang Enjing, Jumat berkah. Mugi berkah guys, sadayana amin. Naros, kemarin teh parfum ten, namina teh naon, Bayrex ya. Officialnya paling mana?
2: Alamat offline, ai mana official naon ai sia jauh-jauh alamat offline.
1: Alamat official.
2: Offline, jero official ditebakan gitu
1: ai mana. Official, kan itu official store nah, nu di jalan
2: tempat muka. Ai sungguh mun tapi mah WA-na offline.
1: Ini seru aja official.
2: Sudah tebak. Nyukeun perunggu ini abadi jadi kieu.
1: Udah tadi perunggunya udah.
2: Kang Uten etap di SMK KC. Satu acana tah paling.
1: Jalan Taman Pramuka, mun dicek di IG-na we.
2: Sisiana pisan.
1: Oh India tadi maling perunggu.
2: Eh sama cekainya. Kata si Fahrul nanya deui cina.
1: Nah si Fahrul tadi masalah ayah nami.
2: Ayam nyandung Mang Elmi.
1: Ayam pisan.
2: Pusing Mang mending minta izin atau minta maaf.
1: Nah, Elmi pisan sama.
2: Kemari so. Mane nu nanya ke Pak Haji kemari ayah ingat kele peting-peting. Pak Haji topik.
1: Tidak Pak Haji mah sewakilan ke Pak Haji.
2: Eh kianya. Urusan nyandung mah. Eta teh. Urusan ibadah tong geruh tong ria tong pamer bising jadi kasombongan inti nama kieu lah inti nama kieu lamun awewe nyaho pahala nyandung pasti daek dicandung tapi mun lalaki nyaho resiko nyandung pasti mung nyandung gitu kan
1: ngerti
2: ya mereka awewe mah mun nyaho pahala nyandung teh pasti hareang dicaranung tapi lalaki mun nyaho resiko nyandung pasti moong nyandung.
1: Kawewe lalak teh usiana
3: ieu.
2: Berkat mana berkat? Berkat abah. Gading aja isi teh celungan wae.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ajay. Ajay.
3: Manawi Mama Elmi tiasa ngelereskeun eta
2: genteng.
3: Itu
2: genteng pocor.
3: Sanes. Eta nu hanap dipanjangkeun. kan suku.
2: Jadi kieu suku kieu lamun hayang nu handap dipanjangkeun suku maneh ponokan jadi nu maneh ngagangsir.
1: Sok lihat.
3: Sare hak we mi mana?
1: Alhamdulillah.
3: Tadi lama pada silaturahmi era tuh jeung Mang Rudi aduh.
1: Jantan.
3: Amina ieu keserang aduh.
2: Serang naon?
3: Ya eta kamari teh sapedahan tengah poe erengan di ibakeun jadi rada semo ieu aduh.
2: Oh, atuh mana tengah. Yo ibaratna gelas lamun panas terus tiis teh eta ngabeletak komo jalmi ujang tuh.
3: Oh gitu. Oh, padahal gitu. Sajam tadi itu tadi tiiskeun teh anger weh.
2: Anger ulah. Kuduna mah ulah di mandian. Kuduna mah mun geus olahraga kitu ulah di mandian disarekeun heula, disarekeun.
3: Oh gitu.
2: Tapi baju siapa diganti. Baju diganti jangnya. Sok, naon kararepet Ujang pangna datang atau nelpon ka dieu aya naon kararepet naon?
3: Iya, perkawis. Iya. Durasi.
2: Siapa kado kitu wae onyon?
3: Mana biasa aya lolongan gitu.
2: Durasi hayang panjang mah cobaan neangan semen bodas. Apa semen bodas? Cor irung maneh cor.
1: Eta mah kabeh ku pola pikir jay, ulah fokus teuing jay.
2: Tah si Wanda anu lemah soalna tah.
1: Ka aing sia teh.
2: Jai, lain Kang Hendra si paling nyandung.
1: Durasi nya, Jai. Mana sih aja teh eueuy mah?
2: Ngalelep.
1: Jai.
2: Manya bos kapas bea kuotana.
1: Disukan ieu dibisukan ku saya teh.
3: Eta pengalaman mama kumaha?
1: Iya lah cik urang mah fokus dah kabeh teh pikiran mun hayang durasi mah ya Jai nya. Fokus mun keur taeun teh pikiran si Rudi kemugra. Pasti lila.
2: Heeh, tapi mana jadi mulapes.
1: Iya, request udah nggak diputar tadi requestnya mana banyak, jadinya?
3: Ah, request apa bebas lah.
1: Siapa? Ares,
3: mana? Emang tak tison di studio?
2: Cuk saat tison rame,
1: rame tiluan.
3: Oh,
1: yang si Hendra.
3: Maroni, kudu siang kan dia mau isuk-isuk kita usaha.
1: Aiyah, tuh kan siang. Oh,
2: isuk-isuk, ayo mana? Mau berang usaha.
1: Baralik, mana?
3: Oh, timbalik.
2: Timbalik. Mana hidupnya timbalik wajah, nama Jai.
3: Oh, dah. Iya, cuma dolar naik. Baso tahu di Tiger
1: harga ada tuh. Itu atuh
2: dorar sama dorar.
1: Itu atuh.
2: Ajay, mana masuk make korornya? Make dorar. Sok rari, siapa sok rari? Oh, wow, bersih.
3: Siap atuh ah, pokoknya salamna kangge sadayana ieu we jama urbania Manawi area keneh gitu.
2: Aya, aya. Insyaallah.
3: Iya, mumpung enak mah radio si kentongnya balik deh ayah.
1: Nyalah.
2: Halo satu.
1: Alhamdulillah kasih servisnya.
3: Soalnya mau ngadaukan di live streaming mah. Dan ada delay itu rame ya.
2: Delay.
1: Delay. Sangat aja aja. Gitu aja. Ya nuhun aja aja. Sehat ras. Ah.
2: Salam. Ajay soy.
1: Kayak kita bacain lagi WA lah ya.
2: Nah, gimana? Oh.
1: Bang Johan hadir.
2: Bang Johan.
1: Sebarulah kan nanyanya benar.
2: Dihapus mah power bisika baca. Nuhun masuk aja poster Elmi. Mending teu we aya kitu mah nyaulah. Da
1: siapa euy?
2: Kieu.
1: Tanggung siapa Fahrul ah.
2: Henteu kieu. Kawani ka hiji mah, tapi kawani ge kudu disertai dengan ekonomi gitu.
1: Iya. Geus mumpuni can ekonomi maneh, kawani maneh, ilmu maneh nu penting mah jang bersikap adil rek nyandung teh geus memenuhi syarat memenuhi can.
2: Si Wanag ya panan kemarin matak Bang Plak teh kitu
1: nya Wanag. Ustaz nu katelah ge kana agim ge sok kurang kumaha ilmu na
2: atuh. Iya nu
1: itu lah. Geus lah ngagangkat lah.
2: Ge, ai maneh si Toro di Pasir Roje. Dan Ramang ah. Eta si Pahri sugan teh di suara hungku gogorokan teh kamari aya di Pro 2 ngantara di tabeuh di ditu mah.
1: Nya kitu.
2: Kan di urang hungku
1: bisaeun abeuhna anu lain mah.
2: Elmuna atuh da urang kolot mah nya. Legok tapak genteng Jatiwangi teh ya kolot mah atuh.
1: Ih, kita kadek.
2: Sama suara. Kita masih nungguin satu orang lagi buat telepon di 0811221051. Tapi kalau buat sahabat suara yang ingin menjelajahi Asia lewat rasa, silakan datang ke Asian Food Market Pago Restoran yang ada di The Papandayan Hotel.
1: Yes.
2: Nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tofu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry. aneka bakpao dan dimsum serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung hingga dessert homemade gelato and pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 18 sampai jam 22 ya. Alias jam genepnya jam 18 ya sampai ya. Jam 10 okay. Di depan Pandayan Hotel hanya dengan Rp250.000 net per orang. Rasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Reservasi sekarang di WA 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
1: Itu dia ya.
2: Kalau gue saya nunggu seasup kan?
1: Enggak sah, kudu ya geus.
2: Ngeri, hiji dua
1: eta. Hiji we lah hiji.
2: Eta kumaha eta geus tadi eta geus ngomong?
1: Ulah.
2: Geus.
1: Mana?
2: Cok.
1: Halo?
4: Sudah.
1: Tuh, cek aing. Kadung kan cek aing. Ya, halo, naon ke mana? Lagu mana geus diputar, hei?
4: Periangan.
1: Eh, kalah janji kampret sia teh. Geus.
4: Lama beta tidak berjumpa dengan aja. Kau sekarang telah menjadi lautan biru, mari bung rebut kembali.
1: Nuhun geus ya. Nah, geus. Itu dia
2: nyanyi ungkul. Lain Ricky Cimahi bahaya euy.
1: Ricky emangnya bebe coba aja ya tuh.
2: Si tong-tong nyara randung si teh si Wana tah contohan bangplak si Wana
1: ge. Malik kasorangan si.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.com.

0: Garuda tentang sepak bola saya Ibu Pertiwi kesulitan.
1: Bangkit Ibu Pertiwi, jangan sampai dorar jeksi aja sama dorar mengganggu tempe kesurupan. Kami
0: kesurupan
1: tempe asal gocel jadi 7.000 plastik mah kabe mahal. Mungkin sih kudu kata.
0: Kami kan kuai.
1: Apa jika dicandung lurah?
0: Majikan jangan dicandung lurah aja.
1: Majikan si Riki. Si Riki di Cimahi mana itu ngomong di kamar awal Riki.
0: Oh Riki mana mah Riki? Tumalek Riki cete.
1: Emang bener tapi Riki. Telayak on air yo, we anak mau dibacakan.
0: Oh mau yang nyandung aja, yang penting mah iya gitu.
1: Nah, top lah.
0: Main rapi itu lah. Sarapi-rapi
1: nggak
0: anggar kusut.
1: Lain hari ekonomi nacan nyakit lah, entah lah.
0: Tapi kalau itu tersangkal mi kalau pernyataan mana kudu pun rek nyandung kudu ekonomi na alus oke disangkal ya tukang beca nu pemajikan dua atau tiru ayah.
1: Kayak tanu kusiriki hade.
0: Hade nang
1: irungna.
0: Siapa juga hade irungna kemana?
1: Pantik siriki kan penting mah bibir hade.
0: Ya kan bibir hade naon maksudnya.
1: Itu tuh klakson oke. Okay.
0: Ya. Klakson. Gugur pernyataan eta mun faktor ekonomi kudu jadi non alasan
1: tapi dah emang kudu eta lah.
0: Ya, tapi eta buktinya tukang beca ya nu
1: pamajikan beca di mana isi ya?
0: Ah ya di Ciksokan.
1: Oh.
0: Heeh bener.
1: Sebenarnya pamajikan
0: dua di hiji di lembur hiji.
1: Namanya penyiar atuh kan hiji.
0: Dan tukang beca udah gua.
1: Heeh ayo penyiar. Siapa
0: sok ngomongan ke sorangan mana sorangan kumaha
1: atuh. Eh urang mah
0: wan. Paling giat mah.
1: Urang mah jujur. Alhamdulillah pemajikan ieu mah nya hiji tapi opat rasa daripada opat hiji rasa.
0: Kumaha maksudna opat rasa teh?
1: Ah, aya rasa melon, aya rasa nano-nano lah bukan nama rame rasanya. Dan naon deui atuh diteangan hiji bisa menyumponan kabeh mah. Pemajikan digawe PNS. Urang sare itu kan.
0: Nah, buku di dinya. Celahna sia teh mumpung pemajikan gawe siang nepi sore mah wadi imah eta mana teh kesempatan mana dibere kesempatan itu kalau teh dimanfaatkeun sia teh
1: tapi da aing mah henteu
0: urang nyamanfaatkeun aing geus dibere keluangan waktu ku Allah teh jang
1: jang sare di imah menjemput
0: budak nah, teh bersyukur berarti ah
1: sia deui
0: dibere kesempatan waktu pemajikan gawe lah nyandung kalah cicing sia mah
1: ari sia ari sia
0: hay urang pemajikan aya di imah antar jemput budak
1: kapan wae eta kesempatan ya,
0: kesempatan kumaha da aya di imah sia teh.
1: Sabab aya di imah wae teu kaluar.
0: Guguh.
1: Bisa bosan ada di imah.
0: Gitu atuh siapa?
1: Ah, jadi ngomong ke nyano ge teh ka mana karep wae.
0: Itu gara-gara si Ajay tadi ah.
1: Lain si Fahrul.
0: Ngonya si Fahrul hayang dihapus ai ieu mah.
1: Montong sateu
0: kawan. Tuh gimana ngan informasi ulah nanya ke penyiar amun hayang aman mah atuhnya.
1: Mana tuh?
0: Ka internet ka Google.
1: Ngulik
0: nu alus jaringan internetna. Jadi teu putus-putus, teu gangguan. Make Melsa internet service provider. Sok ta lamun jang keperluan pribadi mah jang keperluan sorangan gitu nya. Aya ngaranna Eco Fiber. I teknologi teh fiber to the home. Hargana mulai 280.000, kecepatannya 100 Mbps atuh sok.
1: Mantap.
0: Nah, kalau kebutuhannya buat usaha, kafe, kantor atau apa ada namanya Raya Basic. Teknologinya kabel serat optik dengan dynamic public IP koneksi langsung direct ke perangkat Anda ya. Jadi bebas gangguan. Harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
1: Naon Mas Desi atuh? Nge-WA si Mas Desi nge-WA naon tah? Baca.
0: Deuh ing eta nu
1: tadi. Geus aya. Kang Cekang Wada jeung Kang Elmi mending nyanu atau salingkuh? Nyanung.
0: Ya.
1: Nyanung aya eta mah, da halal. Aya salingkuh mah picilakaeun.
0: Dosa jina
1: salingkuh. Jina. Nu bener mah eta ngan
0: kecuali salingkuhan dikawin.
1: Eh, pan geus asupna nyanung kayak gitu mah dikawin mah. Gitu. Maneh mah. Cekang Wada jeung Kang Elmi mending nyanung atau salingkuh? Nyanung.
0: Ya si Elmi udah pro kanyanung cek orangnya.
1: Udah bener eta mah. Daripada salingkuh sama jina asupna. Halal seteh. Mana-mana kudu apal heula, naon heula.
0: Mana mah mending nyandung ya Mia?
1: Nyandung atuh.
0: Dasar tukang nyandung.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

bersama dengan Spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan Kancil Club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

Speaker.com/Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Sewana Urban
1: dan saya Elmi Urban, sahabat suara.
0: Ini rekasan dari siapa tadi yang ke Wijaya 80 ini ya, terakhir kali ini judulnya
1: Wijaya 80.
0: Wijaya seperti inilah.
1: Mau.
0: Dealer.
1: Teman udah dago
0: Wijaya.
1: Lain wan, 80 teh pan eta teh kelahiran urang-urang lah, mah 78 mah 80.
0: Generasi 80-an.
1: Ya, orang kudu hafal wan bahwa urang teh kasupna legendaris lah.
0: Duh, legendaris.
1: Angkatan 80.
0: Kolot legendaris eta.
1: Tapi aya apa tuh ada di Bandung aya jalan yang legendaris wan.
0: Braga.
1: Tah eta. Aya hotel nu deket ke jalan legendaris ya wan. Beneran.
0: Naon?
1: El Hotel Bandung.
0: Oh, iya.
1: Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. Bisa jadi 5 menit lamun kosong mah. El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi saja 022-42-322-86 atau 08777-7767-77-00-07 atau follow Instagramnya L Hotel Bandung, sahabat suara.
0: Hebatnya iya, baru nama Ahmad Dhani tanya.
1: Hah?
0: Iya baru nama Ahmad Dhani harebat gitu.
1: Nah, nama Dhani kamu sih?
0: Yes, baru ke hotel.
1: Lain, itu mah L5 bedanya L
0: dan beda L dulu ya.
1: Beda sama. Dan ngomong-ngomong tentang Kota Bandung lagi, sahabat suara. Yeah. Sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan band asal Kota Bandung.
0: Ya, yeah, ini yang hadir hari ini teman-teman dari 9 Tera ya. Gede ini mah 9 Tera.
1: Jabain
0: nonton film-film gak aman.
1: Ya. Satera wae geus gede. Komoi salapan Tera.

0: Mungkin teranya mereka berasal dari jalan tera.
1: Beda,
0: kita tidak tahu ya. Kita tunggu nanti ngobrolnya sahabat suara. Tapi yang pasti nanti kita akan dengarkan juga lagu-lagunya seperti apa. Yang request aja belum keputar, sabar.
1: Ya.
0: Ini tadi ada yang request Perunggu kalau nggak salah ya. Ada yang tadi yang request Perunggu tuh ya. Ini kita puterin sekarang ya. Perunggu ini abadi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebelum kita ngobrol sama banyak nih teman-teman yang sudah hadir di sini, ini juga informasi buat Anda yang memang cari kuliner Asia tapi nggak mau keluar negeri, ini bisa ya.
1: Coba Pak Hili ya, mana jadinya. Nah gini, sahabat yang ingin mencoba atau menjelajahi Asia lewat rasa, datang aja ke Asian Food Market di Pagu Restoran at the Papandayan Hotel. Anda bisa menikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tofu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry. Aneka bakpao dan dimsum juga ada.
0: Ya.
1: Serta kuliner khas Indonesia komplit seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato and pastry. Homemade. Dan pastry-nya juga ada. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 18 sampai jam 22 di The Papandayan Hotel hanya dengan Rp250.000 net per orang. Rasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Reservasi sekarang di WA di 0811-22-32-392 atau follow Instagramnya at Pagu Restoran and at The Papandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
0: Ya, sahabat suara, sudah hadir di studio Iswara hari ini. Ini teman-teman dari 9 Tera. Apa kabar teman-teman 9 Tera?
2: Baik.
1: Lain, Satera wae bisa nyimpen video, iya salapan.
0: Nah, ini band yang paling besar kapasitas datanya ya, 9 Tera ya.
1: Bisa diperkenalkan
0: ya, siapa?
1: Ganteng teh
0: sawai. Iya, yang hadir hari ini siapa aja silakan. 9 Tera.
3: Saya Ari Drum.
0: Ari, Kang Ari ya.
1: Siap. Dulunya apa jelema ima di Manawan?
0: Ari.
1: Lain di Wong. Benernya? Iya. Di Wongnya.
3: Tapi di dewe tahu.
0: Dipanggilnya sekali aja ya, jangan dua kali.
1: Jadi kemana?
0: Ari.
1: Pojit.
0: Dikubur, kudu dikubur. Kudu dikubur. Mana?
2: Eza vokal.
0: Oh si Eza. Kang Eza nih ada.
1: Sok panggil lamun acara-acara isuk-isuk lamun bareto mawannya ke urang Jaya lah gitu.
3: Nasihat. Nah ini tuh Jaya ke Jaya tuh
0: bener. Oh iya, insya Allah, insya
1: Allah. Loba efisiensi.
3: Oh gitu.
1: Iya. Ini ya kaca-caca.
2: Adit gitar.
0: Adit, ada kata. Adit, ada Ari, ada
2: Eza.
0: Eza ya.
1: Nah, tapi sebetulnya emang kan 7 genepannya.
0: Berapa orang nih si 9 Tera ini?
2: 6 orang.
0: Apa aja nih yang?
2: Basis. Ya, ada basis, ada keyboard sama trompet.
0: Oh, trompet. Oh, ada brass
2: section. Trombon.
0: Jadi memang ada sesi alat tiupnya berarti ya.
2: Ada
0: alat tiupnya. Gitu.
1: Tapi ini si Salapan Tera teh kunaon ngaranna Salapan Tera sih? Satara wae geus gede kok mau salapan ya, Bos.
2: 9 itu adalah angka terbesar sebelum 10 ya.
1: Kiu.
2: Nong
1: eleh ke Polda
2: teh. Biasa juga disebut
3: angka
2: hoki ya.
1: Hoki
2: betul. Angka hoki juga 9 selain 8 ya. Angka hoki juga, dan itu dan Tera juga adalah satuan terbesar dari metrik ya.
1: Betul.
0: Tapi memang itu ya, Teranya yang dimaksud satuan, bukan kalian dari Jalan Tera dulunya alumni Jalan Tera itu bukan. Bukan ya.
1: Siapa pada
0: nanya? Bisikan nanya aing teh.
3: Tapi bener oke sih, banyak yang ngomong gitu juga.
2: Betul juga.
3: Apa kayak ST12 misalnya kan?
1: Stasiun
0: Timur.
3: Apakah ini jalan nomor salapan?
0: Enggak gitu. Tahu kan, kita juga
3: ternyata
0: juga,
3: bukan ya. Apa iya ya, bisi gitu,
1: nyak gitu. Itu karena resep gitu.
0: Oh, tidak. Padahal Indonesia darurat boti.
1: Terus ya, tahun sabara?
0: Ya awal ceritanya gimana ini 9 Tera, katanya dulu memang sering reguler di kafe gitu atau gimana? Ceritalah sedikit awal terbentuknya si 9 Tera ini gimana nih? Siapa nih yang mau cerita, Ari atau siapa atau?
3: Kita tuh reguleran pertamanya. Tahun 2025 itu kita ketemu setelah Eja reguler berapa tahun, Adit berapa tahun, anak-anak yang lain juga reguler kekurilingan lah istilahnya.
0: Yeah, okay.
3: Ada yang main di luar kota, di luar negeri, gitu kayak.
1: Okay. Long trip,
3: benar. Nah begitu kumpul di Bandung, kita ada kesempatan main di salah satu kafe.
0: Iya. Yeah.
3: Namanya Braga Sky.
0: Okay.
3: Nah disitulah kita ngobrol. Cigana orang cukupnya, kayaknya cukup sih kita keliling-keliling sih.
0: Gitu berpetualang ya. Gitunya.
2: Berpetualang.
3: Mungkin saatnya bikin karya untuk jadi legacy lah, untuk jadi nanti warisan kita lah.
0: Okay.
3: Orang nggak pernah boga jejak iya gitu.
0: Oh, okay.
3: Ya, nah, ya. Intinya sih itu aja obrolan itu. Orang bikin single lah yuk, bikin single. gitu.
1: Tapi pan kieu amun ngeband mah ku hate. Berarti tuh barudak ieu teh sahate lah bisa dikasupna gitu.
3: Ya, sebelumnya kita ngobrol heula kelanya ieu kan beda nih sama reguler. Ayo reguler kan main abis itu kita dibayar.
0: Oke. Okay.
3: Kalau ini pasti akan ada mungkin ujungnya akan dibayar tapi kan ada tahapnya.
0: Proses, ada prosesnya.
3: Salah satunya adalah kita buat dulu single lah. Nyobain single ternyata ngeunaheun euy. Akhirnya sampai sekarang kita punya EP 5 lagu.
0: EP-nya 5 lagu ya.
3: EP 5 lagu, video lirik hampir semua, video klipnya ada 3. Teu karasa dari obrolan-obrolan kayak gitu doang gitu.
0: Tapi nah itu tanggung jawab musisi mah terus berkarya. Betul, ya. Itu ya, tanggung jawabnya.
1: Jadi mereka emang para pemain jadi
0: ya, intinya kan mereka sebelumnya punya kesibukan masing-masing di dunia musik, akhirnya disatukan di sebuah tempat dan akhirnya berpikir untuk bisa dibilang move on lah ya. Untuk jadi band bukan yang covering lagu orang lain tapi membawakan karya sendiri dan berusaha memperkenalkan itu sama
3: khalayak banyak. Betul. Gitu. Itu sih gitu sebenarnya, Pak.
1: Berarti aliran atau genre yang kalian usung apa?
3: Kita pertamanya mikir apa ya? Tadinya mau ngikutin tren R&B gitu. Ah, asa henteu ini ngali awak-awak ieu gitu. Pop gitu, ah komo, jazz komo gitu. Kayaknya kita bikin lagunya siga kieu, orang mau nyebutnya apa ya terserah aja gitu.
1: Berarti alternatif hidrolik kayaknya.
0: Alternatif hidrolik sok ke para rugu mana nih. Intinya mah bermusik. Intinya mah menghasilkan musik dari referensi masing-masing gitu, dari pengalaman masing-masing, jadilah sebuah lagu yang 9 tera. Ini 9 tera. Terserah orang lain mau bilangnya apa gitu ya.
3: Nah, lagu pertama itu distorsi terus ada yang teriak-teriaknya, tapi ayah brass section lah gitu.
0: Okay.
3: Nah itu kan bingungnya. Biasanya brass section itu kan dipakai hanya
0: ska, untuk gitu ya.
3: Ska, orkestra gitu ya. Nah ini alternatif gitu. Kelasahannya nunggu pernah pakai brass section tapi ayah distorsian. Seingat saya sih masih belum kayaknya ya. Apakah udah ada? Ya mungkin ya udah berarti genre kita sama gitu.
0: Nah itu ya itu apa perjalanan mereka Sahabat Suara. Termasuk hari ini mereka akan juga mencoba memperkenalkan sama kita semua ini single terbaru yang judulnya Akhir Cerita ya.
1: Betul. Kiawan. Band ieu mah wan lamun diritah manggungnya lagu nama 5 tapi bisa kabeh.
0: Soalnya mah 5 bisa kabeh.
1: Ya kan 5 lagu tapi bisa kabeh kabar di kafe mah atuh aya nu request naon gitu. Jadi cocok ieu mah mun jeung Getri.
3: Betul kan? Langsung promo ieu mah. Iya langsung. Hubungi nomor di bawah ini.
1: Kasaha? Kasai. Kasai. Saya orang Cikaso dia.
0: Tapi itulah mereka sama suara ya. Jadi beri kalau dihitung single ini single keberapa ini?
3: Ini udah masuk rangkaian di EP
0: di EP ya? Dari 5 EP
3: dan ini
0: salah yang satunya ada ini.
1: Oh iya. Kelima berarti.
3: Iya kan kelima. Dan uniknya teh ini kan si Akhir Cerita ini jadi pelengkap lah istilah namanya, pelengkap di lagu kelima. Kayaknya sampainya kamari distorsian apa segala macam. Urang gitaran we akhirnya mah gitaran. Gitaran udah jadi ternyata begitu dilempar di Spotify ini yang paling laku sekarang teh hampir 200.000 streamer.
0: Jadi lebih simpel ya. Balik EP sebelumnya dari 9 tera ini ya.
1: Kayak gini ya gitu. Soalnya loba pisan jelema anu ngalaman Akhir Cerita. Sampai jumpa kan ya.
3: Iya betul.
1: Jadi entem anu putus.
3: Betul.
1: Jadi entem anu geus beres
0: gawe. Memang cerita tentang itu lagu ini Akhir Cerita
3: ini. Dan ini di situ ada kata-katanya terbaik kawan gitu. Jadi ini lebih universal lain cita-citaan oke gitu. Nah, momennya keluar pas graduation si anak-anak SMA nukar itu. Jadi banyak yang pakai juga gitu ternyata.
0: Jadi relate lah ya sama momen sekarang gitu.
3: Padahal enggak direncanain.
1: Kalau boleh dibandingkan si lagu Nandang Sukamti anu Sampai Jumpa.
3: Oh iya ya, kayak ada gitu
1: ya. Anu gitu nya. Ada. Tapi kumadit ya mana sebagai gitar bareto. Nyanyian laguna teh karya kamu, karya orang semua
0: bareng atau siapa nih
4: buat lagu ini? Sebenarnya kalau aku nerima lirik dari Arinya langsung. Nerima lirik. Ini kayaknya lagunya gini. Awalnya bikinnya sama tim kita lah. Oh, didengerin katanya. Dit, coba tag lagu ini. Setelah didengerin memang kalau saya pribadi, kayaknya memang ada sedikit miripnya nih, tapi warnanya ya. Ternyata pas begitu ini ini lebih relate kok, bukan hanya untuk perpisahan teman-teman. Jadi tergantung orang lah nanti misalkan dia mau menceritakannya sebagai apa.
0: Gitu. Bebas gimana representasinya ya.
1: Ari si karangan sendiri jati saya aja.
2: Ini langsung idenya dari Ari dan juga ada tim kita AI.
1: Omnya Mang AI.
2: Betul. Ada Jadi berdua ya waktu itu ya, Mam. Waktu prosesnya ini prosesnya lucu lagi, kita garap lagu yang ini prosesnya sebenarnya lagi garap lagu yang lain di studio. Tiba-tiba Ari dan Ai ini gitaran lah, lagi kita take ya, dia lagi take gitar sama Adit di dalam, ini gitaran, dan akhirnya jadi lagu ini. Dan juga gak expect ya, lagu ini juga ternyata banyak yang
4: di sebenarnya yang paling banyak tuh lagu ini.
0: Soalnya namanya Bising Penasaran, sahabat suara, kita dengerin sama-sama ya. Ini lagu 9 Tera dengan judulnya Akhir Cerita.
1: Gaukeun barudak sok.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
5: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
6: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Terakhir di hatiku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nah sekarang balik lagi ke teman-teman 9 tera nih yang sudah hadir hari ini. Ini tuh ada pertanyaan kita baca WA dari Mas Dese ya. Nanyalah ke akang-akang 9 tera gini Kang. Setiap musisi kan biasanya punya idola yang kadang bakal jadi basic musikalitasnya. Misalnya kita mengidolakan The Cure, biasanya karyanya bakal mirip-mirip The Cure. Nah kalau 9 tera ada enggak seperti itu?
1: Idolanya siapa?
0: Dari masing-masing aja dulu kalau hari yang mempengaruhi cara kita bermusik mirinya.
2: Iya. Kalau saya memang hidup di zaman 90-an.
0: Kelihatan sih, Kang.
3: Banget tak kalau.
2: Zaman-zamannya grunge
0: gitu. Grunge ya.
2: British gitu ya.

0: era-eranya itu sih.
1: Oasis ya.
0: Ya, betul.
1: Oke, jadi
0: itu sih lebih ke grunge sih.
1: Oh, grunge-nya ya. Pearl Jam,
0: Nirvana, standar lah.
2: Eja-eja sama Eja juga cenderung ke arah era
1: 2000
2: kalau band 2000 ya, banyak ya.
1: Seperti apa contohnya?
3: Contohnya Hijija.
2: The Calling boleh. Oh,
3: The Calling.
2: Incubus.
1: Iya, Intisari Kuku Bunga Bungkus.
3: Incubus,
1: Intisari Kuku Bunga Bungkus.
3: Ketih monyet.
1: Iya. Oh, jadi band kayak gitulah ya.
2: Iya. Era kemasan anak band lah.
1: Asik.
3: Eh, Adit.
4: Kalau aku mah sebenarnya yang menginspirasi kayak pengen main gitar tuh udah ngedengernya Dream Theater dulunya.
1: Oh, God.
4: Tapi udah bisa, tapi udah resep gitu.
1: Oh, gitu ya.
4: Tapi udah resep. Ya,
3: berarti ya. Juga X1 sih emang CS.
1: Kemarin nonton atau pas ke dia?
4: Nyantai atuh.
1: Beres-beres lagu tuh, beres-beres.
4: Gila. Menit. Gila. Tapi maksudnya itu yang menginspirasi kayak, oh, orangnya pengen nih main musik karena dengernya itu.
1: Iya. Kalau musisi Indonesia ada juga yang jadi inspirasi
4: kayak gitu. Kalau Indonesia sekarang tuh lagi senang-senangnya sama Baku Cakar.
1: Baku Cakar.
4: Itu lagi senang-senangnya.
1: Baku pukul enggak ya?
4: Sama baku hantam. Baku hisap.
0: Oh. Sedot-sedot maksudnya tuh
3: kumaha? Ais mah.
1: Baku hisap.
3: Aja.
2: Dari dulu sama sekarang
3: Indonesia.
2: Gigi lah.
1: Gigi. Nah, Kang Roman dan teman-teman.
3: Ais itu mah Wong pasti.
0: Bener-bener Wong, tapi Wong aksan
1: urang. Hey, Wong Koko.
3: Pertanyaan kedua ya.
1: Iya, sama dulu cari jawab Ari.
0: Iya bener, Wong aksan.
1: Tapi Wong aksan.
0: Lebih ke Wong aksan.
1: Akan pemain rap ya. Ya, sarwa.
3: Pertanyaan kedua ya. Akang-akang, ada yang punya darah keturunan dari Cilacap.
1: Ah, mana yang daku-aku Mas Dese abang di Cilacap Mas Dese mah. Yang daku-aku ya
3: sebenarnya orang Bandung kabeh mah.
1: Bandung insyaallah Bandung semua ya. Bandung. Biasa ngumpul teh katanya di daerah Antapani di mana si ini teh si
3: Basecamp.
1: Di Parakan Saat. Enggak ada air ya saat ya.
3: Lain eta mah. Cisaranten Kidul lah. Ciskol kan
0: dia. Nah, Ciskol Kulon.
3: Deket eta kan futsal dewa dedenya teh.
0: Sampingnya pisan.
2: Sampingnya pisan
0: dedenya.
3: Berarti ruko-ruko eta kan.
0: Ruko
3: ya,
0: itu
3: kita salah pantera ta eta. Berarti ieu pemain band ieu mah teh hese lamun sate Padang.
0: Dan
3: kawan mah. Oh iya ngono dedenya
1: sate Padang.
0: Karek minggu kamarnya.
2: Gaul karek kamari makannya.
3: Oke. Apa? Eh, adedenya mah atuh tempat pangulinan.
1: Au. Tapi gini kita balik lagi ke single tadi yang apa yang akhir cerita ya.
0: Iya.
1: Akhir cerita tadi berarti kalau basicnya Ari sama tadi siapa yang bikin
0: ada itu? AI sound engineer-nya
1: terus
0: kita.
1: Terus musik apa-apa yang lain bareng-bareng gitu ya.
0: Bareng gitu mah.
1: Oke, okay, jadi ini tuh inspirasinya dari mana Ari dulu pas bikin ini? Memang pernah berakhir cerita cintanya atau gimana?
0: Justru bukan si akhir ceritanya, justru pengen bikin lagu akustik tapi yang anthem.
1: Oh, oke. Okay.
0: Anthem tuh yang kita bisa nyanyi sama-sama gitu okay. Ya. Liriknya simple aja.
1: Makanya ada sesi ini.
0: Gitu. Okay. Jadi pengen bikin anthem anu batur bisa nyanyi goge dan gampang gitu ya.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi liriknya jangan receh juga gitu. Oh, dan okay. Relate dengan ya, kehidupan sekarang misalnya kayak akhir cerita perpisahan mah kan itu hampir setiap hari ada aja
1: gitu. Ya, dalam banyak hal ya perpisahan dengan dunia pekerjaan. Bener. Orang yang disayang, banyak
3: lah. Bukan pertemuan yang aku sesali.
0: Ah, sedang dut ya,
3: perpisahan.
1: Padahal aku kayak menang dut.
0: Odang.
3: Setik mah ayam, badan-anak. Gerong deh, gerong.
1: Aduh.
0: Ternyata istilah odang itu asal ngadang
1: budoy. Ya, aku menang dut.
3: Ya, ada siapaan puluhan
1: sih. Orang lama. Biasa ketemuan orang lama.
3: Iya, teh, reuni pestol.
1: Tuan pestol.
3: Pemuda stok lama. Ari Aksara bersama Aldri Teko, benernya?
0: Benar, Aldri Teko.
3: Ai, si Ai teh Aldri Teko, karena alus pada
1: halaman. Teko.
3: Teko.
0: Samuel Aldri Teko.
1: Oh, jadi ambil semuanya Teko ya?
0: Teko.
1: Ambil semua.
4: Ya lagi.
1: Ambil semua. Oh, jadi awalnya gitu ya. Nah, tapi proses kreatif musik apa sama teman-teman yang lain gitu?
0: Kita bareng-bareng semua.
1: Berarti no bagian brass section no gawe itu, iya lagu iya mah.
0: Ini gak ada, nyanyi kan?
1: Oh nyanyi
0: lagi buat
1: nyanyi
3: ya.
1: Gitu ya.
3: Lumayan.
1: Okay.
0: Lumayan.
1: Sebagai ini kak vokalis ya, ya kesulitan lagu ya atau aman-aman wae sebenarnya.
2: Lagu ini
1: udah simpel ya.
2: Kalau lagu yang pelan malah suka lebih sulit untuk vokalis. Ya? Betul, karena lebih sulit. Ini Ari kan juga ngedirect saya harus lebih apa mendayu-dayu katanya
3: lebih jero lah lebih jero.
2: Menjiwai
1: Oke, jadi itu ya, hanya itu aja gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Karena memang lagu-lagu yang lainnya memang lebih distorsi atau lebih gimana?
0: Kebanyakan distorsi.
1: Oke.
0: Nanti mungkin kalau ada waktu teman-teman bisa dengar yang sementara itu.
1: Kita dengar yang mana nih? Di sini ada yang Jujur Pada Luka, Luruh, sama Baru Yang Pergi. Yang ini yang mana?
0: Oke, coba lagu pertama aja deh.
1: Yang mana?
0: Pergi. Lagu Yang Pergi itu.
1: Oke, Pergi.
0: Itu.
1: Kemana perginya?
0: Ke Cikole.
1: Dari lima, ini dari lima ya.
2: Cikole, Cirawa, Cikole. Aduh anak cukupnya.
0: karena video klipnya di Cikole.
1: Lahir Mi tadi, baku kenyot Mi.
2: Kopi.
0: Baku tindih tuh.
2: Baku tindih. Kadu anak cukup, berarti apa kadu anak cukup? Kadu anak
1: cukup. Oh, jadi ini dari lima ini memang empat diantaranya memang lebih berdistorsi ya?
0: Ya, kecuali Luruh-Luruh hampir sama kayak gini,
1: oh,
0: tapi okay. Dia ada full band.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, kalau Jujur Pada Luka, Pergi sama Sementara itu, rata-rata distorsi.
1: Oke, okay. Yang Pergi sendiri siapa nih? Lagu Ari juga atau? Ari juga ya?
2: Hampir semua Ari.
1: Semuanya?
0: Bye-bye. Bye-bye.
1: Tapi Ari itu lebih ke lirik sama basic chord-nya gitu atau gimana?
0: Ya,
1: atau
0: ya.
1: Anak-anak yang ngembanginnya gitu?
0: Rata-rata kalau basic chord sama lirik saya, tapi setelah... kumpul ieu na belajar kumakeun gue. Nah itu anak-anak.
2: Oh, okay. Berarti si Ari teh lo bisa cari tanah wan, matak bisa jadiin lagu.
1: Juga nama pang non di
2: dadas, we dadas.
1: Koredas. Karena katanya gini ya. Musisi yang gembira hidupnya susah membuat karya, tapi benar, yang benar. Hidupnya banyak masalah biasanya karyanya juga bagus gitu.
0: Tapi iya
1: sebenarnya
0: sebenarnya gini loh, lagu-lagu iya tehnya justru ini inspirasi dari anak-anak. Contoh ya si Jujur Pada Luka, ya tiba-tiba si Iki, nah ini ya konten kreator kita nih
1: curhat
0: penting-penting gitu jam 2 gitu, ah lamun laki menang cerik tuh menang cerik ah.
1: Aduh. Laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak bercerita ya. Nyau-nyau mewek di juru.
0: Ah, ayolah laki menang cerik. Menang cukup artinya. Ah, bikinlah gua ayo. Akhirnya jadi Jujur Pada Luka. Itu tentang kehidupan seorang laki-laki anu tukang neangan duit gitunya, yang hidupnya hanya dirayakan ketika meninggal itu pun eta ngen saminggu gitu nya.
1: Setelah itu merupakan kembali gitu ya.
0: Iya, tapi setelah selama hidupnya teh tidak ada kesempatan untuk istirahat, berjuang we terus nyangan duit lah naon
1: gitu. Tapi daya tahu lah
2: masih kena dadas teh enak. Lamun geus aman, lamun masih kena dadas ke jam 11 kuy didagoan. Dikasih Bu. Urang cerik bebarengan.
0: Cerik berjamaah.
2: Urang cerik berjamaah.
1: Tapi sampai lirik berarti maksudnya ada dari Eza tadi lirik ada juga yang masukkan lirik itu ada enggak?
2: Pasti ayahnya influence
1: yang cara nyanyinya aja berarti.
0: Akhir cerita beberapa ada kata-katanya.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Mungkin kalau secara vokalis lebih orang lebih nyaman nyanyinya dengan diksinya ini mungkin gitu ya.
0: Iya.
2: Ari sendiri demokratis enggak kalau misalkan nyai selama menerima masukan-masukan dari teman-teman?
0: Iya. Sejauh ini orang nanya ieu kumaha barudak, ieu kumahakeun. Ya ada beberapa yang kayaknya ieu dikieukeun kieukeun gitu.
2: Okay.
0: Nah, yang akhir cerita apalagi? Akhir cerita saya nyuruh Ai untuk gitaran. Ih, coba bikin circle
1: masukin, chord. Masukin chordnya gitu ya.
0: Coba circle orang nulis gitu.
1: Terus gitu. Gitu. Wah. Eta mah lawan si teh. Terus jadi mana emang. Iya, tapi sekali lagi sama coba buat yang pengen tahu lebih banyak tentang 9 TN ini, sosial medianya apa aja nih?
2: Ya. Boleh follow aja Instagram kita @9tera semuanya abjad ya.
1: Disatuin ya
2: 9 Tera.
1: 9 Tera ya. Terus itu di IG, TikTok
2: juga sama.
1: YouTube
2: juga sama.
1: 9 Tera ya. Ya. Termasuk jadi, tadi ada beberapa video lirik, video klip dari 5 EP yang sudah dirilis ya.
2: Iya. Jadi kalau misalkan sahabat suara mau ngontak 9 Tera sok ajak DM namanya. DM di IG na di nona-nona kemang ai aya nu.
1: Tadi sempat disinggung tentang lagu Pergi ya. Ini ya. Kita akan dengar sama-sama. Ini lebih berdistorsi lagu ini. Ya?
0: Ini lebih distorsi. Ini lagu pertama yang kita bikin pertama. Sama-sama kita sepakati.
1: Sebagai sembilan tera gitu.
0: Iya lagu Kaijinya.
1: Oke, kita akan sama-sama sahabat suara ini.
2: Kala. Ari deh ini Jen. Orang
1: deh. Ari deh Jen. Kenapa produk ini? Halo. Sahabat suara ini sembilan tera dengan Pergi ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dagopakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai

0: kau sampai terluka. Lagu-lagu kebak kudu kukui.
1: Tapi jadi cocok sih eta sih.
2: Jadi ini ya maksudnya sahabat suara dari 5 IP yang sudah dirilis memang rata-rata seperti ini sebetulnya. Ya, benar. Kemunculan tadi si akhir cerita anomali sebetulnya anomali, ya. Iya. Dari 4 lagu sebelumnya.
1: Iya.
2: Tapi bala itu yang bisa dibilang lebih banyak orang suka yang benar. Akhir cerita
1: hokinya
2: itu.
1: Hokinya di situ kayaknya.
2: Tapi memang itulah prosesnya ya.
0: Kalau ada lagi hirup ringnya kan. Saya tahu. Tapi di jalanan ngebletuk nu mana
1: tadi. Anu bitu nu mana.
0: Nah, sahabat suara, mulai hari ini lagu-lagu dari 9 Tera bisa Anda request.
2: Ya.
0: Silakan tiap pagi kita siaran mangga di request. Yes. Bisa jadi soundtrack hidup Anda atau apapun ya. Itunya.
2: Benar, itu tadi lagu akhir cerita jadi momen pas banget kalau Anda punya ini momen di perpisahan sekolahnya.
0: Ini sebenarnya teh graduate.
2: Tamannya mun pisah jeung pamajikan
0: lagu ieu. Moal urang mah mun pisah urang mah namah deui.
2: Oh nama deui.
0: Mane mah sok kamana karep wae mah namah.
2: Oh nama ning namah.
0: Teu meunang bisa mah nambah mah amun aya kawani.

0: Kalian sudah berkeluarga sih, Pak?
1: Sudah. Si Wana mah dua.
2: Anak dua.
3: Nah, kalau anaknya suka di ini anak pertama, anak kedua, istri tadi di lamarannya.
0: Dengan hiji sia teh.
3: Anak apa ya? Anak aku yang pertama.
4: Emang benar di lamaran ayeuna? Tah. Nanya, Bro.
0: Ayo Wani mah. Kita balik deh ke akhir cerita lah.
3: Ya.
0: Si akhir cerita ini Sahabat Suara sudah ada di berbagai platform media.
3: Ya, sudah ada semua ya.
0: Semua sudah ada. Jadi kalau misalkan Sahabat Suara
3: Spotify
0: terus
3: di IG di sonteng
4: saya TikTok terus. Okay. Udah, bahkan kalau di TikTok itu ada penggalan kita live. Live akustik lagu ini sama-sama semuanya.
3: Oh, oke. Okay.
4: Cuma gitaran aja.
0: Gitu. Mun hayang leuwih ngabeledug aya jogetna.
3: Oh, lain yang beda. Iya, momen ini mah lagi lagu.
0: Bingung kicau-kicau mania aja gitu.
3: Bingung, okay. Lagu ini mah lain lagu yang momen joget, momen suasana syahdu.
0: Dijebleh. Juru lalaki.
3: Ngalamun, jendela kehujanan gitu.
4: Gitu aja kebayangannya.
3: Mau naik motor, gitu ngalamun gitu, tungkul.
0: Kan ulah gigireun pas pati we.
3: Non,
0: bisa nggak jalan?
3: Bisa poeng. Kalau ditanya harapan teman-teman sama lagu ini apa nih? Lagu akhir cerita ini.
4: Kalau harapan udah tercapai, maksudnya kayak kita nggak muluk-muluk. Yang penting lagu kita mah didengar aja. Hmm. Maksudnya apakah nantinya jadi menghasilkan atau jadi duit atau kumaha? Ya udah, itu mah bonus.
3: Bisa didengerin, diterima dan dipakai lagunya tuh buat backsound di sosial media, itu pun sebuah hal yang luar biasa.
4: Benar, dan diterima di Suara, terus bisa di request, didengerin sama orang-orang Bandung dan bisa itu teh udah pencapaian itu.
3: Oh, okay, okay.
4: Segitu aja.
3: Gak muluk-muluk
4: benar,
3: ya
4: gitu.
3: Jadi kalaupun ini jadi viral apa itu mah proses yang kalian lakukan benar,
0: jadi si video klip, si video lirik sudah ada di YouTube-nya 9 Tera ya. Sok mangga Sahabat Suara.
3: Selain video lirik ada film aja deh 9 Tera.
0: Siapa kalau gitu ayo nama tinggal browsing
4: atau mana karena film
0: ya. Kan banyak tuh mah 3GP-an sih loh. Sahabat Suara, teman-teman
3: ya, dari apa harapannya bisa beda tuh seru atau harapannya
5: sama aja sih, maksudnya harapannya yang
0: jayanya,
5: bisa didengar sama teman-teman
3: dinikmati gitu
5: ya, dinikmati
3: iya ya itu sok sekarang memang ini sih urang teh asalnya ikal usaha sih tapi sekarang masuk kalau tadi kok iya sembilan tera pas kayak
0: gitu mantap main nama lebih terkenal laguna batan jelemananya
4: iya
3: benar betul ya memang seperti itulah karya yang berbicara itu.
0: Harapannya dari Eja, naon Eja?
5: Sama. Yang penting
0: sama teh kreatif. Lah itu jas sama.
4: Yo sama wae.
0: Tongkat ciri mana kurang sarena penting geus
4: mah. Heeh, deui bener deui.
3: Iya bener deui.
0: Naon Eja jadi harapannya Eja naon?
5: Harapan lagu-lagu Sembilan Tera bisa didengerin udah pasti sama teman-teman.
3: Dijadiin soundtrack kehidupan.
5: Jadi soundtrack kehidupan, ya benar pasti. Karena kayaknya lagu-lagu kita bakal relate sama orang-orang yang terluka biasanya.
3: Banyak
5: dalam relate sama saya sendiri ini sih ya.
3: Gimana paling relate aja dari 5 lagu yang ini yang mana aja?
0: Cek mana-mana aja.
5: Lima, jujur pada luka.
3: Jujur pada luka. Pernah terluka gitu.
5: Insyaallah.
3: Kenalkeun di dieu saha aja
0: duani-wani. Kenalkeun.
3: Saha duani-wani nyeri teh maneh aja sahakeun. Biarkan dia menyesal dengan kamu.
0: Kon, ku mama engke diubaran.
3: Mama.
0: Geus nyaranani
3: lah. Ya jadi Sahabat Suara silakan ya. Kita reminder lagi sosial media jangan lupa di-follow 9 Tera di IG, di TikTok ya, di YouTube juga.
4: Iya.
3: Video liriknya dari semuanya sudah ada ya?
4: Ada.
3: Lima lagu ini sudah ada.
4: Ada ya? Semua.
3: Ada semua. Silakan pokoknya ya bisa dinikmati. Dan sekarang Sahabat Suara ini teman-teman akan live dari studio Suara Bandung ya. Sok. Ini lagu yang ini ya.
0: Sok, itu coba
3: lagu single nanti. Terbaru atau kelima dari mereka yang akhir cerita ya.
0: Go.
3: Kayak orang nyanyi fill in
0: tong. Siapa bekok kepala? Tadi ngontong tong.

0: Per Mios.
1: Aduh, kolaborasi antara 9 Tera dan 2 Urban hanya ada di sini. Hampir nuhun pun tadi jadi ngerusak lagu nanya.
0: Elmi Gibran deh. Gibran.
2: Lagu ieu nya Dian Sastronya, Dian Sastro ieu ieu tah.
1: Halus itu mah yang mengaco.
2: Versi kearifan lokal.
1: Tapi hatur nuhun sekali di ya buat teman-teman 9 Tera.
2: Terima kasih.
1: Sehat terus, sukses terus.
3: Amin.
1: Jangan lupa Sabah Suara juga di follow sosial medianya untuk update aktivitas mereka. Betul. Untuk manggung ya. Atau apapun, mangga silakan ya.
2: Siap.
1: Sudah mulai bisa di request Sabah Suara lagu-lagu dari 9 Tera, silakan mana yang pas dengan kejadian yang Anda alami, silakan di request ya.
2: Oke.
1: Okay. Kita juga bilang terima kasih buat yang sudah bareng sama kita dari tadi pagi, sudah request, sudah ikutan.
0: Terima kasih buat 9 Tera.
1: Oh iya.
0: Pasti. Ayah kupat tahu gempol.
1: Tahu gempol.
0: Jeng kopai.
1: Ayah kopina.
0: Ayah. Samsaina
1: ya, sekali lagi terima kasih ya. Teman-teman 9 Tera.
2: Atur nuhun Suara, terima kasih.
0: Suara. Orang beraknya ada yang macam tawa
2: ukur. Tapi resep ya. Putar dia tunduh jadi begitu tunduh.
1: Ya, Sobat Suara. Terima kasih, kita pamit, semoga hari menyenangkan buat kita semua. Saya Wanda Urban pamit.
0: Elmi Urban sign out.
1: Dan teman-teman dari 9 Tera. Suara seru.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival in

Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilikumahuan The Rhythm Service featuring South

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello. Selamat hari Jumat buat kita semua ya. Seperti biasa hari Jumat kamu pasti ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara, suara warga Indonesia.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Chia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih seputar 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang hari ini aku siapin buat kamu sahabat suara. Itulah, sudahlah habisi saja dari Iwan Abdi. Dan tentunya abis ini masih akan ada banyak lagu yang akan aku puterin buat kamu. Salah satunya lagu Hit Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan, lagu yang sempat viral di semua media sosial ya sahabat suara.

sama bahkan keluarga kamu. Kayak apapun masalah yang sedang dan dihadapi oleh orang yang kamu sayang, pasti akan ada kamu yang siap support gak sih, sahabat suara? Akan ada juga lagu dari Ghea Indrawari dengan Seribu Kali. Lagu yang kalau dengerin, didengerin tuh bikin mood kita naik, bikin kita bawaannya semangat gitu, sahabat suara. Karena spesial buat kamu di hari Jumat ini, aku mau bangkitin semangat kamu biar besok kita weekend tetap happy. Karena biasanya hari Jumat tuh hari yang paling berat gak sih? Karena badan tuh, badan dan pikiran pasti udah kebayang-bayang weekend. Setuju gak?

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sahabat Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Itu dia hit Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu yang ngingetin kita betapa tulusnya seseorang yang berani hadir sepenuhnya buat orang yang dia cinta tanpa syarat, sahabat suara. Walaupun kayaknya ada resiko ya, resiko buat terluka di akhir gitu. Tapi ya kalau misalkan udah tulus sama orang pasti kayak gitu gak sih? Tapi abis ini

mencintai seseorang itu boleh, tapi bukan berarti kita harus ngorbanin diri sendiri ya terus-terusan. Karena di lagu ini tuh ngingetin kalau misalkan hubungan yang sehat itu bukan soal ngelebur jadi satu, tapi gimana caranya tumbuh bareng pasangan tanpa harus kehilangan diri sendiri. Dua sisi yang saling ngelengkapin ya, saling melengkapi itu sahabat suara, setuju gak sih? Dan itu dia lagu yang nanti akan aku puterin buat kamu, lagu dari Ruang Senja. Tapi sebelum ini aku mau muterin kamu lagu yang ngajarin kita soal cinta yang dalam juga, penuh ketulusan juga, alias Gia Indrawari dengan Seribu Kali Lagi.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja, kalau misalkan kamu mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Plus, ketika kamu request lagu, kasih tahu nama kamu siapa, kamu di sahabat suara daerah mana. Sekalian kamu kalau mau titip salam, mau cerita-cerita juga boleh banget. Aku tunggu ya, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sahabat suara. Kan udah gajian nih ya. Yuk kosongin jadwal kamu weekend ini. Langsung aja datang ke Cilek Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026 karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Jumat hari ini 5 Juni, Kino Segina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga ada di jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love, jadi langsung aja yuk datang kita makan burger bareng, bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 9

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak
2: banget
1: kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih
1: Butika
2: liburnya.
1: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
2: Masih. Selamat pagi nih ada
1: dari Ani.
2: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
1: Nih kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
2: Aku enggak dengar apa-apa.
1: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
1: kok,
2: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja.
1: Kayak du jalan aja gitu
2: berdua. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama,
1: kita.
2: Lama, suster ya itu
1: kan?
2: Lama.
1: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
0: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: caña caula arti.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

di Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ada gak sih dari kamu yang kerjaannya tuh berantem sama kakak atau adik kamu ya? Cuma ya namanya keluarga pasti hubungannya tuh love-hate relationship gak sih? Karena aku punya cerita nih ya, aku tuh deket banget sama adik aku ya, tapi gak jarang juga kita tuh berantem. Buktinya tadi pagi ya, baru aja berdebat sedikit perkara cuma karena aku keluar gak tutup pintu kamar dia. Cuma ya seperti biasa, karena saya kakak ya sahabat suara, cara nyairin suasananya tuh aku langsung WhatsApp ke adik aku gitu, kayak mau makan apa, padahal kamar kita tuh sebelahan. Ya menurut aku siklus kakak beradik tuh pasti kayak akan gitu terus sampai kayaknya negara api menyerang deh. Setuju gak sih sahabat suara? Karena yang tipe Tom and Jerry gini tuh emang bisa dibilang paling juara sih. Dan kayaknya hampir semua orang yang punya saudara tuh ngerasain fase love-hate relationship sama saudaranya tuh ya udah biasa gitu, akuin aja. Kalian yang pasti ada juga kan yang sering sesimpel kamarnya sebelahan tapi kalau ngobrol tuh harus via WhatsApp. Ngaku gak? Ngaku, langsung aja WhatsApp. Kalau misalkan kamu punya cerita serupa ya langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, biar aku juga gak sendirian gitu punya cerita berantem sama adik aku. Atau mungkin kamu yang bestie banget sama adik kamu atau sama kakak kamu, itu bisa banget langsung juga kamu ceritain ya. Ditunggu sahabat suara, kalau misalkan habis kamu cerita mau request juga, yuk langsung aja boleh banget.

Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Ada salah satu WhatsApp yang masuk dan ceritain soal love hate relationship dia sama saudara kandung ya, sahabat suara. Ada Nisa dari Surabaya, dia bilang, "Hai Kak, aku setuju banget nih sama statement kamu yang kalau kita sama saudara sendiri itu memang ada love hate relationship-nya. Karena aku dulu waktu serumah berantem mulu kayak kucing sama anjing, tapi pas sekarang udah sama-sama merantau dan kerja malah jadi melo Kak, tiap hari teleponan bisa berjam-jam cuma buat curhat capeknya jadi orang dewasa." Bener banget gak sih? Karena kadang kedekatan kita sama saudara itu gak melulu harus ditunjukin lewat kata-kata manis, sahabat suara, menurut aku. Kayak apa ya, kayak tipe kulkas dua pintu gitu. Tadinya gengsi mau bilang sayang, tapi pas udah saudaranya udah jauh, dia pasti melo. Atau pas saudaranya lagi kesusahan, dia pasti pasang badan paling depan. Jadi buat kamu, sahabat suara, selain Nisa yang sekarang tuh jauh dari saudaranya karena merantau, coba ya, abis ini langsung WhatsApp ke kakak atau adik kamu, chat aja pesan random ke mereka, bilang kayak, "Aku sayang kamu" atau "Aku kangen kamu." Masih gengsi atau enggak kalau udah jauh gitu ya.

0: ada gajian nih ya. Yuk, kosongin jadwal kamu weekend ini, terus langsung aja datang ke Cilex Sudirman. Karena Yuswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Isora. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan pastinya Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga ya. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love, jadi yuk langsung aja datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di acara Isuara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
2: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
1: Oh, jadi gitu.

0: cinta. Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia.
1: Gak cuma itu,
0: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
1: Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis!
0: Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi.
4: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu mudah-mudahan akan menjadi tambah nyaman.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ditengarai langgar regulasi dan berpotensi rusak lingkungan, Pemprov Jabar tutup 3 lokasi tambang di Garut. Sampah meluber tutup jalan, Pemkab Cirebon turunkan alat berat. Jadi pelopor gerakan peduli sampah di Subang Selatan, pemuda Tenjolaya bangun TPS swadaya. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebuah video gunungan sampah yang meluber hingga menutup jalan di tempat pembuangan sampah Pasar Minggu, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial. Kamis siang, sampah yang tidak diangkut selama hampir satu bulan itu tak hanya membuat akses lalu lintas menyempit, tapi juga memicu aroma tak sedap. Dinas Lingkungan Hidup menurunkan 7 dump truck dan 1 alat berat untuk membersihkan sampah setinggi lebih dari 3 meter itu.
6: Sampah yang berasal dari pedagang pasar dan masyarakat setempat itu hampir satu bulan tidak diangkut hingga menggunung setinggi lebih dari 3 meter. Tidak hanya membuat badan jalan tertutup material sampah yang meluber, gunungan sampah ini juga memicu aroma tak sedap. Warga maupun pengunjung pasar yang beraktivitas di sekitar lokasi bahkan harus menutup hidung karena menyengatnya bau sampah yang didominasi limbah plastik dan sisa makanan. Kondisi ini membuat warga tidak nyaman, terlebih saat hujan turun yang menyebabkan aroma semakin menyengat. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengerahkan 7 unit dump truck dan 1 unit alat berat untuk membersihkan material sampah. Pembersihan dilakukan secara estafet guna mempercepat proses pengangkutan sampah yang menggunung dan menutup akses jalan tersebut. Petugas juga berencana melakukan pembersihan secara berkala agar tidak kembali terjadi penumpukan sampah di lokasi.
4: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu, mudah-mudahan dengan pengurasan ini akan menjadi tambah nyaman, dan kami himbau juga kepada para pedagang untuk dapat memanfaatkan sampah organik ini menjadi yang lebih bermanfaat, misalkan ada masyarakat yang membutuhkan untuk makanan magot.
5: Menyusul ditemukannya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut akhirnya menutup aktivitas penambangan pada 3 titik lokasi di Kecamatan Leles.
7: Penutupan dilakukan Bupati Garut Abdusi Syakur Amin bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono, saat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles Rabu 3 Juni. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan, penutupan merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
8: Konsisten penegakan aturan yang intinya adalah membuat negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa melaksanakan pembangunan tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
7: Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono mengungkapkan, kendati sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial ekonomi, hingga lingkungan. Bambang menjelaskan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan, serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum.
9: Kegiatan usaha tambang yang dari Jawa Barat ini sangat diperlukan ya untuk memenuhi kebutuhan buat pembangunan, dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya. Ini pun menjadi parameter di dalam melakukan sebuah kegiatan usaha tambang, dan selalu kami lakukan evaluasi.
5: Tim Resmob Polrestabes Bandung menangkap seorang pelaku begal sadis yang merupakan warga Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap.
1: Wakapolrestabes Bandung Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian khusus karena tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi tersangka RP juga memperkosa korbannya. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan mengincar pemotor perempuan yang melintas pada malam hari. Tersangka beraksi dengan cara mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau agar korban tidak berdaya. Di hadapan penyidik, tersangka RP mengakui telah melancarkan aksi kejinya tersebut lebih dari 2 kali. Data sementara yang dimiliki polisi, terdapat 2 korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual di lokasi yang sama.
10: Kejadiannya yang berlangsung pada malam hari sekitar pukul 01.00 barat, korban berjalan sendirian dengan menggunakan sepeda motor, lalu dihentikan tiba-tiba oleh tersangka RP, dirampas motor dan handphone korban oleh pelaku. Setelah dirampas, pelaku melakukan aksi selanjutnya terhadap korban di sekitar Jalan Cirara, di mana korban dipaksa juga untuk berhubungan badan dengan pelaku.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menjadi pusat peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Pemkab setempat menilai peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung wilayah yang masih membutuhkan pembangunan.
11: Pemerintah Kabupaten Bogor menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung kondisi wilayah yang masih membutuhkan pembangunan. Meski akses jalan menuju Desa Malasari telah dibangun, fasilitas pendidikan di wilayah ini masih terbatas. Sekolah SMP dan SMA di desa tersebut bahkan hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu akibat keterbatasan ruang kelas dan status lahan yang berada di kawasan hutan lindung. Selain infrastruktur dan pendidikan, peringatan Hari Jadi Bogor kali ini juga mendorong perputaran ekonomi warga, mulai dari penyewaan rumah hingga penyediaan konsumsi seluruhnya dikelola masyarakat setempat.
12: Mungkin menjadi sesuatu hal yang baru dilaksanakan di luar tata pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi tentunya ini menjadi sebuah momentum kita bersama. Pada saat ingin melihat Kabupaten Bogor berubah, kita butuh kebersamaan dan persatuan bersama-sama.
11: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap semangat kebersamaan dan pemerataan pembangunan di Desa Malasari dapat menjadi awal perubahan bagi wilayah lain di Kabupaten Bogor.
5: Program Makan Bergizi Gratis, MBG, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para petani sayur di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kehadiran program nasional itu terbukti mampu mendongkrak stabilitas harga komoditas sayuran di tingkat lokal, mempercepat penyerapan hasil panen, sekaligus menjamin kelangsungan pendapatan keluarga petani.
13: Menurut Bayu Sudrajat, salah seorang petani di Cipanas, sayur pok choy dulu biasa dijual Rp7.000, sekarang bisa sampai Rp14.000-Rp15.000. Bayu mengungkapkan, lonjakan harga yang positif tidak hanya terjadi pada komoditas pok choy, melainkan juga merata ke komoditas lain seperti daun bawang. Menurutnya, program MBG secara langsung memotong jalur distribusi rumit yang selama ini membebani para petani kecil.
14: Sebelumnya kan 7.000 seadanya MBG, sekarang udah menaik Pak, mencapai 14.000, 15.000. Lebih mudah juga sih jualnya. Jadi kan kalau dulu kan harus ke pasar gede semua. Nah, selama ada MBG sekarang, ya banyak kan yang pada ngambil di kebun juga banyak gitu kan.
13: Sentimen positif serupa turut diutarakan oleh Sidik, rekan sesama petani sayur di Cipanas. Ia mengakui rantai pasok yang tercipta berkat kebijakan MBG membuat hasil tani mereka habis terserap pasar dalam waktu singkat. Lonjakan pendapatan ini diakuinya sangat meringankan beban kebutuhan dapur dan operasional rumah tangga sehari-hari. Membaiknya iklim ekonomi di sektor hulu pertanian ini membuat para petani di Cipanas menaruh harapan besar agar program pemenuhan gizi gratis ini terus dipertahankan secara berkelanjutan.
15: Ada MBG, alhamdulillah peningkatan sayuran sedikit-sedikit agak menaik, itulah penghasilan sekarang menaik.
5: Sekelompok pemuda di Kampung Tenjolaya, Desa Sukamelang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, menunjukkan aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan dengan membangun tempat pengolahan sampah, TPS, secara swadaya. Gerakan ini digagas melalui komunitas Hipata Peduli Sampah atau KOPHAS yang dibentuk oleh himpunan pemuda, pelajar, santri, dan mahasiswa Tenjolaya.
16: Inisiatif hadir di tengah persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di wilayah Subang Selatan. Salah satunya setelah penutupan TPS Campernik di Jalan Cagak yang sempat membuat masyarakat kesulitan mencari lokasi pembuangan sampah. Ketua Hipata Dedi Supriyadi mengatakan gerakan Copas lahir dari kesadaran para pemuda yang melihat kondisi lingkungan perlu mendapat perhatian bersama. Di situ muncul semangat untuk bergerak dan mengajak masyarakat melalui aksi nyata dalam pengelolaan sampah. Komunitas yang baru berdiri sekitar 1 bulan tersebut kini rutin menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan 2 kali dalam sepekan. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan diolah di TPS Copas yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat dan Karang Taruna setempat. Menurut Dedi, seluruh fasilitas yang ada saat ini termasuk TPS dan tungku pengelolaan sampah dibangun dari swadaya masyarakat. Namun demikian, mereka masih menghadapi keterbatasan armada operasional sehingga pengangkatan sampah masih mengandalkan kendaraan milik anggota Karang Taruna secara bergantian.
17: Kami melihat kondisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama, dari situ muncul kesadaran untuk bergerak dan mengajak anggota Hipata masyarakat melakukan aksi nyata dalam pengolahan sampah. Semua fasilitas yang ada saat ini dibangun dari swadaya masyarakat dan teman-teman Karang Taruna. Dari Kas Karang Taruna, kami berusaha memaksimalkan apa yang ada untuk kepentingan bersama. Namun di sini juga kami masih kekurangan armada operasional.
18: Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
20: Iswara.
19: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overtones sampai jam 2 siang nanti.
1: Sampai kapan?
0: Sampai jam 2 siang nanti. Oke, tadi sudah sempat disinggung juga kalau karir The Overtones itu mulainya dari umur 16 tahun, kurang lebih. Gimana sih rasanya ditonton banyak orang di saat kayaknya masing-masing dari member The Overtones itu juga belum tahu karirnya mau dibawa kemana ya, ini arahnya mau kemana sih, pada saat itu ngerasanya gimana?
1: Kayaknya sih, gak tau, tadi kita kalau reflect ya bisa beda ingatan dikit sama. Tapi kalau lihat foto-fotonya sih banyak momen-momennya tersenyum atau kelihatan kayak, oh ini living the dream atau yang menghidupi impian lama
2: sebagai remaja apalagi
1: sebagai
2: gitu,
1: remaja
2: kan? Pada saat itu sih melihat animonya sih seneng juga gitu kan, ada seneng tapi kayak pas manggungnya sih nervous sih itu sejujurnya.
1: Tetap ada nervous. Apalagi Mbak Lewat itu lagi mempelajari instrumen baru ya, kayak dia awal-awal di bandnya lebih drummer.
2: Iya benar.
1: Jadi drummer dan kadang-kadang nyanyi juga sih, tapi tiba-tiba jadi main bass kan.
2: Iya pas habis itu kita sign kontrak, tiba-tiba labelnya bilang kita mau bikin kalian jadi front three.
1: Ah sih.
2: Mada nggak boleh di belakang, harus ikut ke depan gitu kan. Akhirnya jadi si Ruben, Mika yang udah gitaran dan vokal, jadi tambahin gue main bass di depan gitu. Nah itu
1: ya,
2: pokoknya
1: kan
2: kayak
1: 6
2: bulan pertama kan gue dilesin dulu kan.
0: Untuk main
2: bass sambil nyanyi gitu. Baru gue nyusul tuh, kalian pokoknya ada beberapa panggung udah jalan duluan lah gitu, gue inget banget.
1: Iya itu sebenernya bener deh, pengalamannya pasti beda-beda ya bagi kita masing-masing. Tapi ya thrilling juga, seru cuman.
0: Masih ingat gak panggung pertama bertiga, perasaan kalian pada saat itu apa?
1: Wedding di Semarang.
2: Oh iya lagi.
1: Kayaknya ada tuh wedding di Semarang.
0: Wedding anak 16 tahun wedding manggung di acara gitu, wedding.
2: Oh wedding expo.
1: Oh iya dan wah parah, maksudnya kalau dipikir-pikir
2: itu lumayan
1: karena
2: parah.
1: Karena gitarnya
2: sih,
1: kita pinjem gitar lokal, jadi sewa instrumen di situ dan singkatku bahkan gitarnya tuh karatan gitu. Kalau sebenarnya agak kesel ya, kayak di saat yang sama udah terlalu karena ya ini impian ya mungkin.
2: Itu
1: semangat
2: membekas banget lagi di gue. Gue masih main drum waktu itu.
1: Oh bahkan main drum juga ya.
2: Terus kayak pas lagi soundcheck orang labelnya itu pada bilang, "Mada lebih kencang dong mukul snare-nya gini-gini." Gue bilang kayak buat apa harus kencang-kencang gimana gitu kan. Kalau gue mainnya segini doang gitu. Terus kayak ya gue dikomplain-komplainin lah selama soundcheck, gue inget banget. Terus kayak ya itu berkesan banget itu.
0: Tapi ya sih aku bisa ngebayangin seberapa berkesannya karena anak 16 tahun di wedding expo. Bahkan kayak wedding, nikah, anak umur 16 tahun tuh mikirin nikah kayaknya masih jauh banget, tapi kalian udah manggung.
1: Benar-benar iya.
0: Masih ke depan, waktu itu abis itu masih sering-sering wedding-wedding juga gitu gak kak?
1: Ada juga ya beberapa kali ya. Dan sering sweet 17 birthday saat kitanya juga masih 17.
0: Iya.
1: Ada gitu-gitunya kan, sweet 17, acara pensi sekolah. Java Jazz juga pada saat itu, bahkan mungkin festival musik besar-besar gitu pada saat.
2: Iya, Java Jazz tuh langsung festival pertama kita banget itu.
1: Jadi waktu itu emang lumayan non-stop sih kalau dipikir-pikir dan hanya bisa menjalani aja, mungkin gak terlalu reflektif ya setelah. Mungkin setelah beberapa tahun kemudian baru bisa lihat ke belakang kayak wow dulu gila juga ya sebenernya non-stop dan.
0: Jenuh gak sih kak? Kayak anak 16 tahun, harusnya main, sekolah. Tapi ini manggung. Ternyata
1: pada saat ini ada sih akhirnya entah jenuh atau
2: tapi akhirnya
1: kelelahan, burnout.
2: Jenuhnya sih mungkin pas ya, pas lagi pandemi gitu. Maksudnya pandemi kejadian terus kayak semuanya akhirnya numpuk di situ gitu. Jadi ya rasa jenuh, rasa frustasi, rasa apa gitu. Mungkin buat gue sih itu sih.
1: Ya menuju dan sampai pandemi itu mungkin kerasa banget ternyata kayak ya ternyata bisa jenuh juga. Apa mungkin entahlah kita bisa memperdebatkan apakah itu karena terlalu mudah bagi kita gitu, mungkin bagi orang lain harus berusaha dulu untuk mencapai tingkat kesuksesan tertentu gitu kali.
0: Mudahnya gimana nih maksudnya? Kayak emang pertama kali ngeluarin lagu langsung udar meledak.
1: Ya bisa dibilang ya hampir semacam itu kan.
2: Mungkin.
1: Kayak ya pada saat mengeluarkan lagu-lagu pertama-tama kita itu umur belasan dan bisa cukup dianggap sukses lagunya diputar di seluruh radio di tanah air gitu dan bisa tampil keluar kota. Gitu sih mungkin entah kita jadi yang ya terlalu menganggap itu mudah atau gimana kali ya, tapi jadi jenuh.
2: Tapi sebelum album pertama sih sebenarnya itu fase-fase yang lumayan seru karena mungkin kita cuma punya lagu satu gitu kan. Terus kayak sisanya kita mungkin mainnya kayak cover gitu. Tapi covernya benar-benar yang dilatih, yang benar-benar keras banget gitu kan sama waktu itu sama Mbak Oti juga gitu. Jadi mungkin tuh fase-fase yang kayak benar-benar berasa yang paling musisinya banget kali ya. Kayak pas kita ngeluarin album tuh kita udah kayak materi yang kita rekam dan kita udah kayak ya udah main sesuai yang apa yang kita rekam aja okay. gitu kan. Seterusnya sampai berapa tahun gitu. Itu mungkin bikin jenuh tuh kayak.
1: Iya, jenuh.
2: Iya sih.
0: Tapi kan berarti kalian manggung tuh udah banyak banget dari umur 16 tahun juga. Masih ada rasa nervousnya enggak tuh pas panggung-panggung tahun kesekian?
1: Iya. Mungkin sempat hilang.
2: Sempat hilang.
0: Oh iya.
1: Dan bukan suatu hal yang baik gitu maksudnya. Karena kan ada yang bilang kalau nervous tuh sebab kita peduli gitu ya. Jadi masih peduli akan acaranya sukses atau takut gagal atau gimana.
2: Ya itu 2018-2019 sih yang kayak benar-benar manggung tuh udah kayak mati rasa aja udah kayak ya udah.
0: Udah gak ada deg-degannya sama sekali.
2: Gak ada deg-degannya, naik ke panggung cuma kayak mengulang apa yang kita performin hari sebelumnya gitu. Terus kayak ya udah gitu.
1: Mungkin iya sih.
2: Mungkin cuma nambah-nambah gimmick, ngomong apa gitu kan. Terus kayak udah gitu.
1: Iya bener lah sempat. Mungkin untungnya gak terlalu lama banget begitu. Tapi ada sih kalau jujur banget adalah periode-periode yang kayaknya gitu ya, agak kurang peduli dan kacau juga sih.
2: Iya.
0: Kacau juga sih. Apakah itu yang akhirnya membuat Kak Ruben kayak udah deh, gue kayaknya musik gue udah bosen dari dulu udah kuliah aja AI. Ada itunya juga.
1: Ada mungkin ada sih, ada kayak ya apakah hidup akan begini-begini aja terus nih ulang-ulang. Sempet sih aku rasa mungkin memang bisa jadi depresi juga sih. Karena sempet kayak ngelihat gedung deket-deket sini kayak oh bosan ya setiap hari lihat gedung ini. Kayak sampai hampir mau marah sama gedungnya kayak for, untuk dia ada berdiri di situ aja gitu kan. Kayak semua karena bosan aja. Nah mungkin terhadap lagu-lagu yang kita nyanyikan berulang-ulang, ya itu mungkin ada bosannya juga sih. Mungkin jadi marah sama lagunya, padahal lagunya gak salah.
2: Iya,
1: cuma lagunya bagus-bagus aja sih. Cuma kita nyanyiin terus sampai kayak ya bosan banget.
0: Mungkin. Tapi kan di tengah kejeduhan itu kalian berarti lagi mempersiapkan buat EP juga, EP terakhir yang Endlessly kemarin.
1: Oh iya betul,
2: betul sih.
1: Ya
2: itu iya sih. Mungkin itu karena kita mungkin lagi terikat kontrak juga dan lain-lain. Kita mesti ngeluarin beberapa lagu gitu kan. Terus kayak ya udah deh demi tapi, mengisi kekosongan juga sih gitu. Tapi tapi mungkin di situ ada ketolongnya di mana ada teman-teman kita juga yang terlibat gitu kan dalam produksi lagu dan penulisannya gitu. Jadi kayak masih ada sedikit semangatnya lah gitu. Enggak separah yang kayak setelahnya gitu.
0: Sempat ada kesadaran gitu enggak dari antara tiga bertiga ini kayak Kak Ruben, Kak Mada, Kak Mika, yang jenuh yang kelihatan paling jenuh pertama kali itu siapa?
2: Ruben sih.
1: Tapi Mika gak pernah kelihatan jenuh ya dia kayak.
2: Mika sekarang passionate banget soal musik kan. Dan dia emang benar-benar in charge sama musiknya di Overtunes gitu. Jadi kayaknya dia gak terlalu mungkin emang mungkin semuanya
1: kelihatan banget.
2: Ruben walaupun, beberapa kali sih emang yang kelihatan kayak mempertanyakan apakah musik itu menjadi apa ya.
1: Iya mungkin ya arah hidup, dan,
2: arah
1: lain-lain.
2: Hidup dan lain-lain gitu.
1: Tapi mengerjakan EP Endlessly aku ingat juga kalaupun jenuh tapi malah jadi ini sih bukan perlawanan ya, tapi kayak pingin explore estetika baru gitu kali ya. Makanya sebenarnya Endlessly aku sampai sekarang pun juga ya bangga dengan sebab unik nih karya, walaupun mungkin selfish yang gak terlalu mikirin publik gimana, tapi okay, mikirin arah estetik itu udah kelihatan jenuh dan malah pingin bikin arah estetik baru gitu. Jadi itu sih senang dan bangga dengan EP itu.
0: Akhirnya ada semangat barunya di EP kemarin terakhir
1: sampai
0: itu ya.
1: Diterusin lagi. Jadi udah lebih banding setir juga enggak apa-apa gitu kalau perlu.
0: Nah, Kak Made ngelihat adiknya ada yang jenuh gitu biasanya gimana, Kak? Soalnya kan yang menarik nih kalian kakak beradik bertiga ya. Kerja bareng, kalau ngumpul keluarga bareng. Justru dari kecil kayak mungkin main sama temennya justru jarang karena ngumpulnya sama kakak beradik mulu kan.
2: Ada fasenya sih, mungkin dulu ada fase gue marah banget sama Ruben juga ada. Yang kayak benar-benar kita berantem benar-benar proper kakak beradik.
1: Kita.
2: Iya. Kadang verbal, ada ya kadang ada sedikit fisiknya dikit tapi
0: waduh.
2: Masih ingat gue. Iya enggak?
0: Boleh dong ceritain dong.
2: Iya, ada fasenya di mana kayak kacau pas juga. Lagi di Overtunes itu lagi di especially di era album kedua di mana kita lagi mulai agak rame manggungnya dan lain-lain. Tiba-tiba Ruben bilang kayak aku pingin quit gitu. Itu aku lumayan kaget dan aku lumayan kesel sih gitu karena kan pada dasarnya aku dulu juga sempat kayak kuliah tapi aku memutuskan untuk kayak berhenti gitu karena aku pingin belain di Overtune sampai seterusnya gitu. Terus kayak tiba-tiba si Ruben kayak di tengah-tengah kayak ya gue pingin quit gitu. Itu gue rasanya kayak di let down banget gitu rasanya gitu karena awal kita masuk label dan lain-lain dia yang paling semangat gitu loh. Jadi kayak
1: cepet burnout.
2: Iya gitu gue bener-bener gue kesel banget sih waktu itu. Terus ya kayak
1: bisa dimengerti
2: terus kayak setelah itu ada fase-fase di mana kayak mungkin Rubennya tetap ikut jalan dan lain-lain, tapi oke okay, Rubennya nggak sepenuh hati atau apa gitu-gitu ya, mungkin ada fase yang kayak
1: biasanya
2: ya gue pingin kayak motivasiin dia dan lain-lain gitu, ada sih kayak mulai muncul pengertian dan lain-lain ada gitu, cuma ya butuh banyak tahun deh untuk asik. Kayak
1: Fair play, respect.
2: Iya sih ada fase-fasenya lah gitu untuk ini. Tapi emang most of the time mungkin lebih kayak gue sama Ruben aja gitu. Compare tuh gue sama Mika gitu. Kalau Mika sebenarnya udah kayak, oke kalau di Overtunes udah mau quit aja, dia udah siap gitu. Mika tuh udah lebih gitu sih, jejak banget anaknya.
0: Nah itu kan respon kakak terhadap adiknya yang lagi burn out. Kalau misalkan waktu Kamada burn out, adik-adiknya gimana?
1: Oh iya bener sih.
0: Gimana kak?
1: Bener sih, sempat kita bahas kayak sebelum mau songwriting untuk menulis lagu untuk album kita yang berikut ini. Sempat sih mikir untuk kayak, kayaknya kita gak boleh ada salah satunya pun yang di-press nih kalau bisa gitu ya. Karena kita jarang tuh bisa tiga-tiganya lagi semangat di saat yang sama. Tuh sebenarnya memang jarang, dan kita harus kayak harus jaga nih kalau bisa tiga-tiganya semangat di saat yang sama. Karena cuma itu doang harapan kita bisa bikin album yang kita suka dan mungkin bagus dan berdampak baik buat yang dengar gitu ya. Jadi
2: tapi mau maksudnya gue lumayan
1: aku paling berharap sih Arsenal juara gitu misalnya. Arsenal juara dong,
2: saya mana happy. Gue gak tergantung sama itu sih.
0: Biar moodnya bagus terus ya.
2: Untungnya sih maksudnya selama bertahun-tahun ini gue lumayan mengisi kekosongan dengan dia, dengan traveling, dengan apa gitu. Jadi kayak gue gak terlalu naruh di satu basket gitu. Kayak oh di Overtunes harus menjadi pusat nih gue atau apa gitu. Enggak sih gitu. Gue ada apa escapism sendiri gitu. Jadi ya
0: biasa kak Kamada kalau cerita tuh ke lebih ke Karuben atau ke Kamika atau porsinya beda-beda. Kayak misalkan gue bosan banget nih sama The Overtones.
2: Kayaknya kalau misalnya yang sesuatu yang berhubungan dengan rahasia atau apa mungkin lebih ke Mika.
1: Dia
2: aman lah kalau untuk share sesuatu yang lebih sensitif atau apa gitu. Terus kalau Ruben tuh lebih kayak ya pertanyaan-pertanyaan hidup atau apa, curhat-curhat yang ringan gitu bisa sih sama Ruben gitu. Atau misalnya kita ngomongin ide bisnis atau apa gitu bisa gitu berdua. Bener kan? Banyak jalan sore kita Ben kita.
1: Asik.
0: Oh gitu. Kalau Kak Ruben lebih condong cerita ke Kamada atau Kak Mika?
2: Mika juga
1: pasti. Porsinya lah masing-masing bener kayak kata Mada. Beda-beda topik bener sih mungkin.
0: Kalau rahasia ke Kak Mika juga?
1: Rahasia.
2: Iyalah pastilah.
1: Nggak juga sih, gue kayak bisa cerita ke lu juga. Bisa ke dua-duanya, oke okay lah.
0: Kirain Kak Mika menampung semua rahasia keluarga seorang diri ya.
1: Percaya itu. Atau Andrew lebih jaga rahasia adik kita yang paling kecil.
0: Kok nggak diajak juga berempat jadinya di Overtunes jadi berempat
2: dia
0: gitu.
2: Dia tuh udah diajakin.
1: Udah dilesin drum,
2: tapi dianya bilang
1: maunya jadi graphic designer.
2: Iya, nggak seneng di atas panggung gitu. Dia ikut manggung sama kita 2 tahun kan. Dia nggak suka gitu di atas panggung katanya.
0: Jadi ya, berarti ilustrasi di Overtunes yang buat.
1: Banyak bikin artwork, ngelirik video gitu jadi.
0: Menarik banget. Abis ini kita akan ngulik lebih dalam lagi kekeluargaan antara Kamada, Kak Ruben, dan Kamika. Walaupun Kamika yang nggak ada di sini, kita tetap omongin ya. Gak ada masalah sahabat suara. Jadi mau ikut tanya-nanya langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overtone sampai jam 2 siang nanti.
1: Okay.
0: Dari tadi kita udah ngobrolin soal hubungan kakak beradik dan juga kejenuhan kalian ya. Dan sekarang kita mau main games siapa yang paling.
1: Oke.
0: Oke. Ini nanti aku akan ngasih kalian beberapa pertanyaan, dijawabnya barengan boleh. Kalau misalkan ada ternyata perbedaan pendapat juga enggak ada masalah. Okay. Coba jelasin kenapa dipilihnya salah satu dari antara kalian ya. Ini Kamika mau disebut juga enggak apa-apa walaupun orang yang
1: tidak bisa membela diri.
0: Iya. Justru ini saatnya ya. Oke. Kita mulai dari siapa yang paling lama balas chat di grup?
2: Oh, Mika.
1: Mika lah ya.
2: Mika sih.
0: Lagi-lagi Kak Mika lagi enggak bisa membela dirinya.
2: Ah, serius banget. Gue baru chat lu loh.
1: Mika sama ada on par. Oke.
2: Oke, oke.
1: Berarti bukan saya. Yeay.
0: Kenapa, Kak?
1: Mika.
0: Oke, okay, kita tanya ke manajernya di Overtus, berapa lama Kak Mika paling lama balas chatnya?
3: 3 hari ada kali.
0: 3 hari.
2: Iya, yeah, Mika tuh status WhatsApp-nya aja slow to apa?
1: Slow to respond.
2: Slow to respond. Jadi kan status WhatsApp dia tuh.
3: Yeah. Mika parah.
1: Yang tembus ke inbox aja cuma istrinya aja. Jadi keren.
0: Oh, jadi biasa ke istrinya kalau
1: takut istri.
0: Oh gitu. Terus kalau misalkan lagi ada yang penting-penting, kami kan lagi balas chat lama banget, gimana biasanya?
2: Biasanya orang-orang reach out ke kita sih kayak ini iya Mika sih. Bisa dibalesin apa enggak sih gitu-gitu.
1: Keren,
2: jadi kayak biasa akhirnya kita yang ngejarin dia kan.
1: Benar.
0: Nah, yang sering ngebantalin Kamika kayak oke, Kamika balesnya lama, siapa yang biasanya? Oke, gue aja deh yang ngambil keputusan.
1: Oh.
0: Antara Kamada dan Karuben siapa yang sering nge-backup?
1: Ya, tau gak jadi manajer kita ya. Kalau enggak Manda. Tapi kalau antara aku sering ditanyain temen yang memproduce sama dia sih, biasanya produksi musik gitu. Ya udah aku bantu balesin yang aku bisa aja sih.
0: Ternyata kalo Karuben adminnya Mika Angelo ya, sahabat suara ya.
1: Admin.
0: Project yang mau masuk ke Mika masuk lewat Karuben ya, karena balas chat boleh. Siapa yang paling sering ketinggalan barang?
1: Aku gak ya?
2: Ketinggalan barang
1: aku
2: ya?
1: Mungkin aku
2: Ruben. Iya, Ruben.
1: Iya, apa ya?
2: Bener. Beberapa kali kejadian di apa, airport.
1: Oh iya.
2: Jadi waktu itu gue pernah nitipin koper gue di airport, lagi mau masuk ke apa, mesin pengecekan dan apa-apa, dia lupa bawa.
0: Lupa bawa apanya,
2: kopernya ya? Jadi ditinggal di situ. Jadi masuk pesawat tuh benar-benar ketinggalan, gak ada koper. Dan akhirnya di kota itu gue harus beliin satu band baju.
1: Iya.
2: Itu isi baju manggung.
0: Tetep kamu ada yang tanggung jawab gitu. Padahal salah Karuben.
1: Iya, benar.
2: Gue baru ingat tuh pakai duit gue gitu.
1: Lupa kabar. Iya, benar.
0: Kenapa Karuben, kenapa sering lupa-lupa?
1: Ya itulah, harus latihan mindfulness kali ya. Kadang suka langsung mikir berikutnya kali, abis ini apa gitu kan. Jadi
0: padahal kan koper besar, enggak bertanya kan koper besar ya wujud jadi.
2: Iya lagi. Gede banget.
0: Ya, bisa ketinggalan.
1: Nge-scan itu terus mikir udah oke, duduk di kursi berapa gitu kali ya, langsung mikirnya yang abis itu gitu.
2: Mikir gate gitu kali.
1: Terus pas duduk, kopernya mana? Itu gitu.
2: Jadi kan itu 2 kali.
1: Gitu-gitu sih.
0: Terus akhirnya nasib koper itu gimana, Kak?
2: Enggak tahu tuh gua juga.
0: Jadi sampai balik lagi enggak ada.
1: Sempat telepon bandara dan akhirnya nemu deh kayaknya mesti.
2: Oh, iya.
1: Tapi ada sih kayak tumbler atau apa yang diikhlaskan. Sayang sih, hilang aja gitu. Sedih.
0: Nah, berarti sekarang pertanyaannya siapa yang paling bisa diandelin kalau manggung keluar kota?
1: Oh iya, mungkin Mada sih. Mada mungkin ada bakat bisa jadi roadman.
0: Lebih ke kakak pertama aja sih kayaknya ya.
1: Lebih agak tanggung jawab dikit. Iya, Mada sih.
0: Kan kalau waktu masih kecil manggung tanpa orang tua berarti?
2: Iya.
1: Ya Mada jadi orang tua di jalan sih.
0: Oh iya, Kak Mada.
1: Kasih obat, kasih.
2: Iya lagi.
0: Gimana, Kak?
2: Mau sih.
0: Mengurusi adik-adik. Bukan cuma di rumah, tapi lagi harus kerja pun bareng-bareng ngurusin juga.
2: Capek sih. Soalnya pagi-pagi nih misalnya kita lagi mau keluar hotel atau apa gitu, si Ruben tuh bisa kayak baju-baju masih ketinggalan di toilet atau apa gitu. Jadi aku tuh kayak pagi-pagi gak pingin stres, malah jadi stres gitu.
1: Jangan ketinggalan
2: ini gitu. Kadang ada di bawah tempat tidur lah apa gitu, barang dia gitu kan. Padahal barang penting gitu, cuma kayak kok lu tinggalin sih barang penting di sini gitu kayak.
1: Terus santai asik
0: Oh, jawabannya cuma santai, kakaknya yang pusing ya.
2: Lu mah santai.
1: Sekarang udah.
0: Masih enggak kebawa sampai sekarang enggak, Kak? Kalau manggung, kadang-kadang Kamada tuh masih kayak jangan lupa ini, jangan lupa itu.
2: Kadang-kadang
1: iya,
2: sih.
1: Masih, mana masih sering WhatsAppin sih kayak baju bangun jangan lupa gitu sih kayak. Oke.
2: Iya lagi, benar.
1: Masih kebiasaan lama kali.
2: Iya, gue spesifik ke lu sih.
0: Oke. Kali ini Kak Mika selamat ya.
1: Mika selamat.
0: Oke. Okay. Siapa yang paling sering telat bangun?
2: Telat bangun
1: mungkin ada
2: ya. Antara gue sama lu sih kalau telat bangun
1: tergantung ya. kalau lagi ada bola kali ada susah bangunnya kali
2: iya benar sih
1: dan kalah
2: tergantung
1: iya, kalau lagi bola menang sih gak ada masalah kalau bola kalah dan nonton begadang dan kalah tuh emang kadang-kadang berat sih bangun
2: iya benar
1: iya Mika semua cepat-cepat aja sih kayak bangunnya
2: kayaknya Mika lumayan oke sih jam 9 gitu dia udah bangun biasanya
1: persiapannya yang lama
0: itu kebayang stresnya Kak Made udah bangun telat masih harus mengurusi perintilan adik-adiknya ya. Nah kan adik-adiknya ya udah santai aja.
1: Sanski.
0: Pernah nggak ada barang Kak Made ketinggalan terus yang ingat malah entah Kak Ruben atau Kak Mika?
1: Jarang
2: kayaknya enggak sih karena aku juga jarang sekamar sama mereka berdua sih
1: iya, aku
2: kalau di luar kota
0: oh iya
1: Made sama Andrew ya
2: iya aku sama antara Andrew atau sama teman

0: Galau sih kadang-kadang. Kadang ada yang galau, ada yang.
1: Iya,
0: gue. Dari lagu juga kedengarannya mana sih?
1: Oh. Nah.
2: Nah. Oh, bukan Karuben. Aku kira kayak Karuben yang lebih banyak memusingkan semua hal.
0: Tapi iya. Iya lagi. Gimana tuh? Iya. Bisa diperdebatkan enggak?
1: Iya, bisa diperdebatkan sih. Iya.
0: Cuman mungkin ya gua mungkin gua ya. Pada galaunya terus terang, kalau aku galaunya agak tersembunyi gitu kan.
2: Terus tiba-tiba ngeluarin statement yang bikin pusing satu grup. Aku mau quit. Aku mau quit gitu ya.
0: Benar juga ya. Iya, benar.
1: Iya.
2: Jadi jawabannya Kak Mada?
0: Mada deh tapi. Kelihatan lah paling open.
2: Terakhir, siapa yang paling sering jadi penengah kalau lagi ada perbedaan pendapat?
1: Oh, ini gak bukan kita tiga-tiganya sih. Biasanya Andrew.
0: Iya, penengah gak ya? Gak ada nengahnya, bener juga ya. Padahal harusnya setiap siapa yang berantem satu nengahin dong.
2: Iya, iya.
1: Iya lagi.
0: Saya satu, kita malah suka bantuin yang lain. Malah kebantuin bully juga.
1: Iya, penengahnya.
0: Ya, harusnya gantian sih, idealnya. Senario idealnya yang lagi gak bertengkar harus menengahi. Itu yang mama kita pingin. Tapi ya,
2: kenyataannya.
0: Di lapangan ya. Mungkin butuh orang lain ya. Butuh orang lain.
2: Butuh Andrew di tengah-tengah semua perdebatan kalian.
0: Iya, atau butuh tidur nyenyak aja sih, besoknya udah good mood lagi.
1: Iya, biasanya gitu sih. Auto memaafkan tapi butuh beberapa jam atau beberapa hari.
0: Waktu-waktu adalah penengah. Waktu. Yang terbaik.
2: Oke. Okay. Ini enggak sih paling, tapi aku penasaran. Kalau ini masing-masing akan aku tanya ya. Kamu ada paling sering berselisih pendapat sama siapa?
1: Ruben.
0: Itu ya.
2: Pendapat. Ruben?
1: Ya, kalau pendapat ya.
0: Karena aku belum pendapatnya Mada udah berselisih. Itu yang aku rasa sih.
2: Maksudnya gimana itu?
0: Mereka, kenapa lu bilang gini lah pelopop ini.
2: Tapi Kak Ruben sering berantemnya sama siapa?
0: Enggak.
2: Kayak kurang setujunya tuh seringnya sama siapa?
0: Sebenernya sih sama semua orang. Ada Mika juga keras kepala di momen-momen tertentu juga ada banget kan Mat. Dan
1: ada.
0: Kita mungkin seringkali masing-masing keras kepala di hal-hal yang berbeda gitu kali ya. Jadi adalah kadang kalau berantem karena gitu.
1: Tapi gue sama nggak bisa berantem sama Mika loh.
0: Oh serius?
1: Maksudnya susah banget.
0: Kenapa?
1: Ya, gak tau. Kayak
0: gak seru ya?
1: Bukan gak seru sih.
0: Atau
1: bukan gak seru sih.
0: Takut? Gak juga lah.
1: Enggak. Gak tau, gak bisa aja gitu. Kayak sama. Kayak dua-duanya udah punya pengertian yang.
0: Oh serius? Dari awal gitu. Sama gue doang. Sama Andy juga gak berantem.
1: Iya, sama Andrew super damai.
2: Kenapa kamu ada sering berselisih pendapat soal Kak Ruben tuh kenapa?
1: Gak tau sih. Aslinya beda orangnya. Secara prinsip secara apa udah kayak udah tolak belakang gitu, kayak udah beda jauh banget sih.
0: Iya, mungkin sangat beda
1: cara,
0: aja
1: ya, cara approach hidupnya udah beda banget gitu.
0: Jadi harus ketemu di tengahnya terus ngobrol dulu baru kayak oh gitu cara liatnya gitu ya.
2: Aduh, pengen nanya banget kalau Mika tuh sering berantem sama siapa ya kira-kira?
0: Oke. Mika selalu
2: sama Kak Ruben juga.
1: Mika tuh sama mama. Oh,
2: gak jadi nanya kalau
0: gak jadi nanya.
2: Ujung-ujungnya berantemnya sama mamahnya ya sahabat suara.
3: Suara Warga Indonesia. Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Indonesia.
1: Oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Proses penataan kabel udara tetap mengutamakan stabilitas pelayanan publik. Bandung siap jadi kota terdepan implementasi AI untuk pelayanan publik. Lindungi kuliner tradisional dari kepunahan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Proses penataan melalui pemotongan kabel di kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung ditunda hingga seluruh sistem cadangan jaringan benar-benar siap. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap layanan publik yang bergantung pada koneksi internet mulai dari layanan perbankan hingga sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurut Farhan, dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan masih ada sejumlah operator yang belum menyelesaikan proses migrasi jaringan ke kabel bawah tanah. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menertibkan kabel-kabel udara yang selama ini mengganggu estetika kota dan melanggar ketentuan. Farhan memastikan penertiban kabel udara tetap berjalan di titik-titik yang telah memenuhi persyaratan teknis. Setelah mendapat konfirmasi bahwa sistem cadangan telah aktif dan siap digunakan, proses pemotongan dapat dilakukan tanpa jeda layanan.
2: Kalau kita sebagai regulator yang pasti tetap akan melakukan pemotongan. Cuman dalam pemotongan ini kita harus mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap jangan sampai terjadi dampak negatif, terjadi yang namanya blackout layanan publik. Kalau kita mau potong, ya kita mesti pastikan bahwa semua backupnya berjalan untuk pelayanan publik. Nanti begitu ini dipotong, maka tinggal langsung switch ke yang ada di kabel bawah tanah. Kalau di sini sih langsung, nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada jeda. Langsung nyala, langsung nyambung. Makanya kita tadi saya berbicara, gimana ini udah siap belum? Pindahkan kali ini udah siap, ini kita potong.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Bandung memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kota terdepan dalam implementasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Farhan mengungkapkan penerapan AI di lingkungan pemerintahan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Implementasi teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan ketepatan pengambilan kebijakan, mendorong efisiensi birokrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Meski demikian, Farhan mengingatkan secanggih apapun teknologi AI, peran manusia tetap tidak tergantikan. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung diajak untuk membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan tidak takut menghadapi perubahan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menghadapi kemarau 2026 yang disebut sebagai kemarau Godzilla di wilayah Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau panjang yang terjadi akan melanda 93% wilayah Jawa Barat mulai Juli hingga Agustus. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sudah memprediksi dampak akibat kemarau tersebut antara lain kekurangan air untuk irigasi pertanian dan kekurangan air bersih untuk kebutuhan di perkotaan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan mitigasi berupa dengan penyediaan cadangan air, baik dengan penyaluran lewat irigasi maupun melalui suplai kendaraan.
3: Di beberapa wilayah yang rawan krisis air bersih, maka kita melakukan tiga hal. Yang pertama, menyiapkan sarana dan prasarana air bersih dalam waktu cepat. Yang kedua, menyiapkan sarana untuk mengangkut jaringan air bersih menuju lokasi rawan. Yang ketiga adalah menyambungkan jaringan air bersih ke wilayah tersebut apabila waktunya masih mencukupi.
1: Sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Patenggang, Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, habis terbakar pada Rabu siang kemarin. Asap hitam pekat membumbung tinggi, terlihat hingga radius 2 km. Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung, Dindin, mengatakan lokasi yang terbakar adalah sebuah ruko yang difungsikan sebagai penyalur gas LPG dan terdapat sebuah pom bensin mini. Dindin mengakui upaya pemadaman api sempat terhambat karena lokasi pengambilan air jaraknya cukup jauh, juga banyaknya material yang mudah terbakar.
4: Kebakaran yang kita temukan ada tumpahan, satu drum, pertalit, solar juga. Untuk penanggulangan kebakaran ini, ya memang kesulitan ada di tumpahan oli tersebut. Akses untuk pengambilan air memang cukup jauh.
5: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya melindungi kuliner tradisional dari kepunahan dan klaim sepihak negara lain, antara lain melalui riset sains dan teknologi yang melibatkan kalangan akademisi seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat Iyendra Sofyan mengatakan, langkah strategis seperti pengembangan teknologi fermentasi kuliner menjadi upaya memperkuat pencapaian Jawa Barat supaya berhasil menembus angka 200 warisan budaya tak benda bersertifikat resmi pada tahun 2025. Menurutnya, teknologi fermentasi sudah diterapkan oleh para leluhur secara alamiah, diantaranya dengan menggunakan media pembungkus daun. Namun kehadiran riset modern dengan pemanfaatan bakteri terukur mampu membuat proses tersebut lebih konsisten dan siap menuju standarisasi industri tanpa menghilangkan nilai tradisinya.
6: Nah, tentunya proses teknologi fermentasi ini tentunya bisa mendukung untuk pengembangan gastronomi. Nah, terutama untuk misalnya memproduksi yang lebih masif gitu ya. Kalau hanya 1-2 mungkin fermentasi kita kayak zaman dulu bisa dilakukan, tapi kalau ingin menjadi sebuah industri, terutama untuk UMKM, saya kira perlu dibantu dengan media tadi.
1: Institut Teknologi Bandung atau ITB berkomitmen mendukung teknologi dalam pangan melalui Festival Akulturasa pada 19 Juni 2026 yang memadukan unsur inovasi sains dengan nilai-nilai budaya lokal. Wakil Rektor ITB Andrianto Rikri Kusmara mengatakan, riset pangan tersebut melibatkan kolaborasi sejumlah lembaga di bawah naungan ITB. Festival yang berkolaborasi dengan mitra tersebut bertujuan agar inovasi pangan hasil kurasi universitas tidak berhenti di laboratorium, melainkan diadopsi oleh pelaku usaha untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Andrianto berharap dengan hasil riset tersebut akan muncul banyak ide dari UMKM dan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi ITB dalam upaya meningkatkan perekonomian.
7: Dan teman-teman peneliti, mahasiswa sangat gembira bahwa ini tidak hanya berakhir di kelas ya, tapi juga akan berakhir di keberdampakan kepada masyarakat. Jadi nanti setelah kita lihat tadi itu sejumlah kecil aja inspirasi kita, makanan. Nah, nanti saya harapkan tuh banyak ide-ide muncul ya dari KM kita, dari masyarakat, dari adik-adik, dari pedagang dan sebagainya untuk memanfaatkan teknologi yang sudah dimiliki oleh ICB untuk meningkatkan keekonomian kita.
8: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat

0: SPR SSNI Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Barat, suara warga Indonesia.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
2: Somai.
1: Oh, iya. Yomai.
3: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
2: Apaan ya? Tahu lagi.
1: Tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Oh my god.
3: Boleh.
2: Apa ya?
1: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh, apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
1: Ibu.
3: Ibu rawang ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
1: Ini itu boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau...
2: Udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak, Mas.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
1: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
1: Gila. Baru banget.
3: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara-suara.
0: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Barat, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
2: Gak cuma itu,
1: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
2: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
1: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
3: Di suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.

0: Warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Wow, suara santainya ada yang berbeda ya suaranya. Biasanya barengan sama Teh Yuni, kira-kira di hari ini bakal ditemenin sama siapa ya? Dus.

105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Kalau misalkan tadi udah dibilang kira-kira nih di hari ini, di Suara Santai hari ini, siapa sih yang bakal nemenin kamu dari jam 4 sampai jam 7? Kenalan dulu boleh dong, kenalan ya. Halo sahabat suara, aku Rosa Nadila, bisa dipanggil Ocha juga nih, yang bakal nemenin kamu di hari ini, yang ngegantiin Teh Yuni karena Teh Yuni hari ini sedang berhalangan untuk siaran. Gak apa-apa dong ya, sama-sama eteh-eteh boleh lah. Gak apa-apa ya. Boleh juga nih kalau misalkan kamu nih pengen cerita mungkin di hari Jumat ini gimana, di hari terakhir bekerja lah ya bisa dibilang. Boleh sambil request lagu juga ke nomor WhatsApp kita di 0811-221051. Boleh curhat tentang kerjaan, boleh juga curhat tentang perjalanan mungkin di sore ini, kira-kira apakah lancar-lancar aja kah, atau mungkin mau ngasih info juga di jalan ini macet ca, atau di jalan ini lancar, atau mau ngasih tahu info kuliner boleh loh. Secara besok hari Sabtu Minggu kayaknya kuliner asik sih, karena jujur ya semakin banyak kayak makanan yang buka di Bandung, saya sebagai orang Bandung makin bingung mau apa. Jujur bingung banget kalau misalkan ditanya sama orang Jakarta gitu ya, ca di Bandung kira-kira enak apa nih. Ih, kayaknya nih orang Bandung malah belum pada nyobain makanan-makanan yang rame, yang viral gitu kan. Ya gak sih? Ada yang setuju gak nih sahabat suara? Boleh deh ya, pokoknya langsung aja requestin lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Atau mungkin ada lagu Indonesia yang kayaknya ini tuh punya cerita khas. Wow, cerita khasnya apa? Boleh waktu zaman SMA, boleh zaman kuliah, atau mungkin zaman-zaman sekarang gitu ya. Boleh langsung aja ya, bakal Ocha tungguin. Langsung aja WhatsApp ke 0811-221051. Karena nih Rosa Nadila atau Ocha bakal nemenin kamu sampai dengan jam 7 malam.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciha

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780668 atau 0811 214 2378, dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Suara warga Indonesia.

Jelajahi Asia lewat rasa di Asian Food Market Pago Restoran. Nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnam Roll, Chicken Kung Pao Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bakpao dan dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato dan pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam di The Papandayan Hotel. Hanya dengan Rp250.000 net per orang, rasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus ke luar negeri. Yuk, langsung aja reservasi sekarang di WhatsApp di 0811-2232-392, 0811-2232-392, atau boleh langsung aja follow Instagramnya di @pagorestoran atau @thepapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa. Dan sekarang nih, Ocha mau bacain dulu requestan juga yang udah pada masuk di WhatsApp kita nih di 0811-221051. Ini yang pertama ada dari Kang Wahyu katanya. Selamat sore Kak Acha. Nah, Acha-Acha dipikir aku India ini. Aku Ocha loh ya Kang ya. Katanya ini ada dari Wahyu di Ciseeng Bogor. Katanya mau request dong. Boleh dong. Saya pengen lagunya Nadif Bahasa Lama yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Wow. Katanya kirimnya buat seluruh pendengar Iswara. Sukses terus Kak dan kru Iswara. Selamat siaran. Terima kasih banyak. Boleh. Nanti bakal Ocha puterin untuk lagu Nadifnya ya. Terus nih, selain ada dari Kang Wahyu, kita ceki-ceki lagi, ini ada dari Andin katanya, selamat sore teh, ini aku pengen dong request lagunya Celine Grace yang Sumpah Mati. Udah ada belum ya? Sama lagunya Hacu dari Salma Salsabil. Terima kasih. Sama-sama. Halo Andin. Salam kenal juga ya. Nanti bakal lo ceputerin kayaknya lagu Salma dulu kali ya. Lagu Salma Salsabil yang Hacunya boleh. Kira-kira nih Andin juga ada cerita-cerita enggak atau enggak salam-salam buat siapakah? Tapi kalau misalkan belum ada gak apa-apa, kita salaminnya buat sahabat suara dulu aja kali ya, sama buat Ocha kali yang lagi siaran hari ini ya. Boleh, yang pengen request juga boleh langsung aja ya, bakal Ocha tungguin karena ya waktunya masih lama, masih panjang juga sampai dengan jam 7 malam. Boleh langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di 0811-221051. Tapi boleh dong minta formatnya kali ya, BDG _ nama kamu dan juga umur kamu sama requestannya apa. Nanti bakal aja puterin lagu-lagu favorit kamu yang pengen kamu dengerin di hari ini.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Kalau misalkan sahabat suara nih pengen banget nikmatin malam yang sempurna bersama orang yang terkasih tentunya dengan pemandangan kota Bandung, nah ini nih Damai Delight hanya ada di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan setiap hari Sabtu mulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Ini nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan juga sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian op ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang tentunya indah banget ya. Makanya langsung aja nih sahabat suara, reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau di 0811-214-2378 2378 atau bisa juga langsung aja visit Instagramnya di @intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment become extraordinary. Nah itu dia. Dan sekarang nih Ocha mau sapa-sapa juga nih, karena selain sambil siaran sambil juga nge-live di TikToknya Ocha ya. Yuk boleh banget langsung aja join. Kalau misalkan kamu nih penasaran kira-kira Ocha itu yang mana, boleh langsung aja join di TikToknya di Rosa Fitri Nadila atau di Rosa Nadila langsung aja. Karena di sini juga rame banget ya. Mau kenalan sama orang baru bisa, mau cari jodoh ya siapa tahu ada yang nyantol gitu kan ya. Kenal dari mana? Kenal dari live-nya Ocha. Boleh nih ya, langsung juga mau request di sini juga bisa banget, karena tadi nih ada lagu dari Last Child yang Duka, ini juga requestan dari Kadal Tempur ya. Udah Ocha puterin nih. Hati-hati di jalan juga ya kamu ya. Jangan sering tempur lah itu, hati-hati juga, harus apa ya? Harus sayang sama diri sendiri lah ya. Jangan beli apa tuh namanya kalau perkakas kendaraan tuh apa ya, underdeal, oh spare part mobil, motor tuh. Dia suka banget soalnya sama kendaraan yang kayak begitu. Terus lanjut lagi nih, aku mau sapa lagi, ada dari Meili Sambil, katanya pengen request dong lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Katanya lagunya ku persembahkan lagu ini buat yang lagi overthinking. Wow, hari gini masih overthinking ya? Iyalah, secara dolar naik 18.000, bingung banget kalau gaji gak naik-naik gitu kan ya. Ini pasti nih keluhan-keluhan warga 62 ya, plus 62. Nah itu. Boleh, nanti juga bakal Ocha puterin untuk lagunya Samuel Ciptanya ya. Terus ini juga ada dari Mr. M. Wow, kayak misterius banget loh. Pengen katanya, pengen request lagunya Ziva yang Peri Cintaku. Salamnya buat Grace, karena cinta kita beda agama sekalian katanya. Semangat juga nih live musiknya malam Selasa di Braga, katanya begitu. Wah, apakah nih Mr. M bakal datang nanti ya di live musiknya sebagai ya penonton rahasia kah, atau gimana nih, kenapa sampai gak dibolehin Ocha buat bacain namanya siapa ya. Boleh deh langsung aja ya buat kamu nih sahabat suara yang pengen request, boleh berarti bisa lewat WhatsApp kita di 081 22 1051, atau boleh juga di live TikToknya Ocha di Rosa Nadila. Tapi sekarang Ocha mau puterin dulu ya lagunya dari requestan dari Meili Sambil, Samuel Cipta, Jagat Rasa.

Pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: medical.com/Bandung.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

105,1 Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Rasana Dila nih yang nemenin kamu di Suara Santai ya. Dan tadi juga ada lagu BAG yang sendiri lagi nih ya. Walaupun emang requestannya salah katanya, tapi gak apa-apa, kita puterin aja. Nanti bakal ada lagu lainnya yang bakal ciputerin. Terus juga ada requestan dari Bukan Atlet, katanya pengen lagu Taksi yang Hujan Kemarin. Salamnya buat dia aja katanya begitu. Terus dilihat-lihat lagi nih, ada juga dari bentar-bentar, mohon maaf, aku ceki-ceki dulu ya, jadi salah kan. Oh, ada dari Anak Pabutan, katanya pengen lagunya Lomba Sihir yang Ribuan Memori. Salamnya buat warga plus 62 aja, katanya begitu. Boleh, nanti bakal aku puterin juga. Sama satu lagi ada dari Zulia, katanya pengen request lagunya Angie yang Remuk. Oke, salamnya katanya buat buat penyiarnya aja, sama buat siapa ya tadi, mohon maaf banget Zulia di sini ya, bentar-bentar aku cek di WhatsApp ya. Iya benar, buat aku aja katanya gitu. Oh, di Jakarta, Zulia. Oke, nanti bakal aku puterin ya untuk lagu Angie yang Remuknya. Terus siapa lagi nih yang bakal aku bacain ya, banyak banget ternyata WhatsAppnya nih. Boleh deh, tapi nanti bakal aku cicil-cicil dulu kali ya, kita ceki-ceki dulu. Ada dari Fahri juga katanya, Assalamualaikum dan Jumat Berkah Teh Rosana Dila. Iya benar sih, Jumat Berkah. Coba ada gak yang mau ngirimin Jumat Berkah nih ke studio kita? Boleh request ya, bukan request lagu, maaf ini beda, request kirimin kopi apa gitu buat kita bertiga yang lagi ada di sini. Kata kayaknya kita butuh peneman gitu ya, biar yang seger-seger gitu kan ya. Katanya Fahri nih di Ciamplas habis pulang dari radio di Jalan Cipaganti, katanya gitu. Oh, seru keliling nih Fahri ya, kapan mampir ke sininya. Katanya pengen request lagunya Ungu yang Waktu yang Dinanti. Salamnya buat Teh Rasa Nadila, semangat siarannya. Terima kasih. Sama-sama Fahri. Boleh, nanti bakal Ocha puterin ya. Kalau misalkan kamu bingung nih pengen dengerin di mana aja nih, kira-kira bisa banget ya, bisa langsung tentunya di 105,1 ya. Bisa juga streaming nih, di linknya tuh ada di Instagram kita di iswara.bdg. Boleh langsung aja klik di situ kalau misalkan kamu mungkin tidak sedang di jalan. Karena secara biasanya kalau dengerin radio kan di jalan ya. Tapi gak ada alasan nih kalau misalkan kamu kayak, aduh Ca, aku mah lagi gak di jalan jadi gak bisa dengerin kamu. No, langsung aja streaming ya. Buat nemenin kerja, buat nemenin olahraga, istirahat juga boleh banget. Atau kalau misalkan kamu ada gangguan nih kayak, aduh Ca, di rumah aku kayaknya jelek deh sinyalnya. Nah, kata aku sih ganti ya, providernya ganti, langsung ganti ke Melsa ya. Ini adalah Melsa Internet Service Provider, jawabannya itu langsung, ini cepat banget. Pilihannya ada apa aja emangnya Ca? Ini Melsa itu menyediakan berbagai layanan terbaiknya tentunya, seperti Raya Basic, terus juga layanan akses internet andalan untuk memulai usaha. Terus juga ada keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat kamu nih, seperti kayak CCTV dan masih banyak perangkat lainnya. Harganya juga mulai dari Rp600.000 aja dengan kecepatan 250 Mbps. Terus ada apa lagi Ca? Ada juga nih Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah nih, yang cocok buat di rumah aja, menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga yang terjangkau tentunya mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Nah ya, ini dia ya Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Dan sekarang aja mau lanjut lagi ya, puterin lagu requestan dari kamu nih sahabat suara. Buat kamu yang belum request, let's go, aja tungguin sampai dengan jam 7 malam.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di IB Style Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando maranggi, lotek Bandung, dan sop buntut. Hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 IB Style Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram @ibstylebandunggrandcentral.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Nih kalau misalkan kamu nih sahabat suara pengen merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakaraja nih ya. Mereka menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Wow, terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan yang spektakuler. Terus juga ada fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak. Tuh, cocok banget buat ajak keluarga kamu ya. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan juga, dan liburan sahabat suara juga semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga nih Vinyl, di sini sahabat suara juga bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Langsung aja untuk reservasi dan informasi yang lebih lanjut hubungi telepon 022 878 0668. Follow juga Instagramnya di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di https://hotelindigo.com. Nah, langsung aja dicek ya. Kalau misalkan kamu pengen liburan barengan sama keluarga, nah itulah rekomendasi dari Ocha-nya. Dan sekarang Ocha mau mampir lagi nih ke WhatsApp kita yang sudah bejibun banget yang requestnya. Kayaknya udah pada ngantri dari tadi. Mohon maaf nih, baru aku bacain lagi ya. Yang pertama nih ada dari Kang Jasep di Kopo, katanya, aduh gak salah dengar ini teh, tapi pelan-pelan ya bacanya ya Teh Ocha. Siap. Di suara santai ada suara lembut, empuk, renyah, kerupuk kali ya, renyah. Biasanya di suara santai ada Teh Yuni dengan suara yang dar-dar-darnya. Tapi pengen di request, Teh pengen, kan balelol saya bacanya bener aja. Teh play dong For Revenge yang mana aja. Boleh, tadi Ocha puterin ya For Revenge-nya yang Jakarta hari ininya. Terus salamnya buat Teh Ocha, terus Ahendra, Aridwan, kru Iswara, sahabat suara, sehat selalu, amin. Lancar terus mengalir deras rezekinya, amin. Dipermudah segala urusannya, nuhun teteh. Sama-sama Kang, hatur nuhun. Tuh kan suara paling kencang dari siapa tebak ya, dari Ahendra. Terus juga lanjut lagi, selain ada dari Kang Jasep, ada juga dari siapa ini? Sebentar, dari Kang Denis katanya. Kang Denis di mana Kang Denis? Aku lupa. Oh, Kang Denis Kasanova katanya, Teh Ocha salam kenal. Salam kenal juga, mau request dong lagunya Gea yang seribu kali. Siap, seribu kali. Nanti bakal aku puterin, tapi tidak seribu kali ya Kang. Agak pusing ntar ya. Terus salamnya buat Kang Fiska Diana di Cijambe, Kang Wendy di Cijera, sama buat orang Cimohai, pokoknya mah nuhun teh. Oh iya teh, gak ada live TikToknya? Ada dong, boleh langsung aja join di live TikToknya Rasaf Nadila ya. Ini ramai banget dari tadi juga yang request. Terus lanjut lagi, kalau misalkan ngomongin TikTok, tadi juga udah ada siapa tadi ya, aku jadi lupa kan. Oh, ada Joker Kiowo. Katanya Joker Kiowo pengen request lagunya Yura yang berawal dari tatap ya. Salamnya buat Nabila, semangat dengan kerjaan barunya. Kalau capek, ada aku sebagai support system. Uhuy, gimana nih? Ay, aku support systemnya siapa? Kamu dong yang request. Nah, itu support system aku. Makanya yuk langsung ya requestin lagunya. Terus lanjut lagi. Ada dari, tadi itu ada request Juicy Lucy. Bentar ya, aku lupa. Oh iya benar nih, ada dari Mas DC katanya pengen request nih, katanya assalamualaikum Teh Ocha, salam kenal, katanya pengen request lagunya Juicy Lucy yang elu-elukanmu aja deh. Selamat sore buat sahabat suara dimanapun, buat Ocha sehat dan bahagia selalu. Matur nuwun Ocha, amin. Terima kasih banyak Mas, boleh ya. Nanti bakal aku puterin. Sama satu lagi ada dari siapa ini, bentar, mohon maaf Kang, ini gak apa-apa ya. Ini lanjut lagi nih, ada dari di WhatsApp, ada juga yang request, ada dari Agesa. Katanya Agesa pengen request lagunya Dead Bill yang spontan katanya. Terus salam-salamnya katanya buat Jeger yang mau first time pada pedal bareng. Semoga isinya bukan ngelawak. aku sih gak yakin ya jujur, karena secara jeger kan ngelawak terus. Terus supaya semuanya sehat, sehat terus, soalnya kita hashtag harus sehat. Promo Anda, hashtag harus sehat, gak apa-apa. Lagunya bebas? Enggak, udah dipilihin ya tadi ya, katanya Dead Bill aja yang spontan. Boleh, spontan tanpa Uhuy. Oke, boleh, nanti bakal aku puterin ya. Tapi sabar-sabar dulu, karena ada yang mau lewat dulu.
1: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tapi ya udah, aku biarin deh.
1: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Ocha nih yang nemenin kamu di Suara Santai. Gak kerasa ya, sudah jam segini lagi aja. Tenang, belum, Ocha belum mau pamit. Malah Ocha mau ngasih tahu ke kamu nih. Kamu kalau misalkan pengen menikmati nih, kalau nanti di depan ada long weekend lagi mungkin nih sahabat suara, atau weekend-weekend biasa juga gak apa-apa lah ya, datang ke Bandung. Ini pengen nyari tahu tempat yang nyaman bersama keluarga, langsung aja datang ke L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung ini menawarkan kemudahan akses dan juga kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya dengan 10 menit dari stasiun Bandung. Wow, benar-benar enak banget dong ya. L Hotel Bandung juga menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, bisa langsung aja hubungi 022-4232-286 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagramnya di L Hotel Bandung. Itu dia ya rekomendasi hotel buat kamu yang pengen liburan di Bandung ya. Siapa tahu nih besok atau mungkin minggu depan mau datang ke Bandung. Dan sekarang masih ramai banget ya, dari tadi udah pada puterin lagu. Sabar-sabar dulu nih, Ocha juga mau sapa-sapa dulu nih sahabat suara yang udah pada kumpul nih di WhatsApp kita di 0811-221051. Ada dari Taufi, katanya aku mau request lagunya Terry yang harusnya kau pilih aku dong. Salamnya buat si dia yang lebih memilih orang baru. Wadaw. Udah tuh ya, udah aja puterin buat kamu nih. Tenang Taufik, aku tetap milih kamu kok. Kalau misalkan dia gak milih kamu ya. Udah aja puterin lagunya. Terus lanjut lagi di WhatsApp ini ada dari Kang Sandi, katanya pengen request lagu Singiku dengan judul Kebebasan katanya ya. Salam-salamnya buat para penyiar, kru, dan juga sahabat suara. Terima kasih Teh Yuni. Salah. Ini ya Teh Ocha hari ini ya. Halo Kang Sandi, salam kenal, aku Teh Ocha. Terus lanjut lagi nih, ada juga di TikTok yang request, ada dari sebentar kita scroll dulu. Ada dari Yoyoy, katanya pengen request lagunya Giri Gani yang Rusuk. Salamnya buat Mandirian, tetap semangat kejar target. Wadaw, ini tanggal berapa sih BTW? Masih awal bulan kan? Emang kalau awal bulan udah heboh sama ngejar target ya? Yaudahlah pokoknya tetap semangat ya mengejar targetnya. Saya tahu rasanya kerja di bank. Terus lanjut lagi ada dari JJ, katanya pengen request lagunya Hara yang Jurus Jitu. Sama satu lagi tadi ada siapa kok aku lupa. Aku lupa lagi. Tadi pokoknya ada yang request pengen lagunya Hindia yang Berdansalah Karir Tak Ada Artinya. Mohon maaf aku lupa tadi di TikTok terus ke scroll. Nanti bakal ceputerin untuk lagu-lagunya ya. Jadi buat kamu nih boleh dong sambil cerita-cerita juga, selain request cerita juga kira-kira ini kan hari Jumat biasanya macetnya luar biasa. Apakah nih di perjalanan pulang kamu tuh macet juga kah? Atau lancar-lancar aja? Tapi kalau misalkan kamu macet, tenang aja karena ada lagu-lagu terbaik yang bakal Ocha puterin buat nemenin di jalannya kamu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id. Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
0: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
0: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
0: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
0: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
0: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Masih bareng sama Rosa Nadila nih yang nemenin kamu di Suara Santai sampai dengan jam 7 malam. Kalau misalkan kamu nih sahabat suara lagi kebingungan dan kayaknya ngerasa butuh internet yang cepat buat memenuhi semua kebutuhan kamu nih, ini Melsa Internet Service Provider lah jawabannya ya. Menyediakan layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha kamu dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat kamu seperti CCTV dan perangkat kamu lainnya. Mulai harganya dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih Echo Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga yang terjangkau juga, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik. Dan seperti sekarang juga nih, lebih baik juga buat kamu buat segera request ya. Sama Ocha, langsung aja kirimin requestan kamu ke WhatsApp kita di 0811221051, atau boleh juga langsung aja join ke live TikToknya Ocha di Rosafnadila, karena sekarang Ocha mau lanjut lagi bacain requestan yang sudah pada mengantri nih. Tapi sebelum mau bacain, coba buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalannya ya. Kalau misalkan mungkin ada yang langsung pulang atau ada yang lanjut nongkrong, pokoknya selamat menikmati juga. Kalau langsung pulang, selamat istirahat, selamat kembali ke keluarga ya. Kayak Ocha juga habis siaran ini juga akan kembali menjemput suami dan juga anak. Hah? Bingung gak? Bingung. Yaudah lanjut deh, Ocha mau bacain dulu requestan ini yang masuk di live TikTok. Yang pertama ada dari Brian, katanya pengen request lagunya Pamungkas yang Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Wow, mungkin nih lagu Pamungkas ini kayaknya diutarakan untuk sang kekasih mungkin ya. Boleh, nanti bakal aku puterin untuk lagunya. Terus lanjut lagi ada dari Irfan Ega, katanya kopi hitam kupu-kupu, kopinya hitam, kamunya lucu, cakep. Udah lama nih gak dikirim beginian ya. Katanya selamat sore, salam kenal, katanya boleh request gak? Boleh dong, mau request lagunya Yofi Nuno yang Janji Suci. Salamnya buat doi yang setia menemani dari nol. Kayak isi bensin ya, dari nol, keren. Semoga langgeng terus ya sampai nanti kedepannya mungkin, atau mungkin kamu udah menikah kah? Pokoknya semoga lancar-lancar aja ya. Terus lanjut lagi nih, banyak banget juga ada dari Kai, katanya pengen request lagunya Nabila Takiyah yang Cegil. Terus tadi ada siapa lagi, banyak banget yang pengen requestin lagunya Nabila Takiyah yang Cegil. Siap, nanti bakal ceputerin. Sama satu lagi nih ada dari Dipa, katanya pengen request lagunya Disco Ria. Terus yang barengan sama Lale, Ilman Nino, sama Eva Celia yang Krisya. Salamnya katanya buat teman-teman nongki di Bulungan Outdoor. Wow, tunggu aku mengudara segera guys. Idi. Boleh, nanti bakal ceputerin deh buat lagu-lagu requestan kamu nih ya sahabat suara ya. Tapi sebelum itu, Ocha bakal puterin dulu lagu requestan dari Brian, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilik

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Dan gak kerasa nih ya, lagu Hi-Fi dengan Bahagia ini menjadi lagu terakhir yang aja puterin ya di hari ini. Karena gak kerasa juga udah jam 7 juga. Udah waktunya Rosa Nadilanya pamit nih dari Suara Santai. Tapi kalau misalkan kamu pengen dengerin Ocha lagi, kapan lagi siarannya, jangan lupa di follow ya sosial media Ocha di Instagram di @rosanadil_. Terus juga boleh di follow TikToknya di rosafnadila. Dan jangan lupa juga buat di follow Instagram kita di iswara.bdg ya. Dengerin juga mau dari paginya, mau sampai sorenya barengan sama Teh Yuni di hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai jam 7 malam. Thank you banget buat kamu nih sahabat suara yang udah pada request di WhatsApp, di TikTok, di Instagram, dimanapun itu. Thank you banget, karena gak kerasa udah waktu ya Ocha-nya pamit juga. Kalau gitu Ocha-nya pamit, bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.com.

0: flow right.
1: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: Suara, suara warga Indonesia. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Masuk di jam 8 malam ditemenin sama Beryl Rasandavi tentunya. Apa kabar semuanya? Let's go, let's go, let's go, let's go. Abis muterin lagu dari It Gita, berakhir di aku. Tergantung kamu namanya siapa. Kalau namanya Agus ya berakhir di Agus.

Ini ada yang lagi di jalan menuju tempat nongkrong mungkin, atau ada yang baru selesai dinner. Buset, maksud jam segini dinner ya, malaman lah dinernya. Atau ada yang masih di kantor. Semangat para pejuang. Cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. 18.000, ingat ya, ditaruh di kepala. Rupiah 18.000. Atau mungkin jangan-jangan ada yang udah rebahan dari jam 7 malam tadi karena nyimpan energi untuk party malam hari ini. Coba dong sahabat suara, lo absen malam hari ini, lagi di mana, lagi sama siapa, atau lagi ngapain? Sekalian kasih update kondisi jalan kalau lo lagi mobile ya. Gue pengen spill 2 lagu yang akan gue puterin di malam hari ini, sahabat suara. Dua lagu dulu ya yang gue spill ya. Sebenarnya masih banyak lah lagu-lagu lainnya juga. Lagu pertama ini ada lagu dari Pamungkas.

ada challenge drumnya tuh. Dilanjut oleh lagu dari Project Pop, Sahabat Suara. Ini cocok banget buat lo yang lagi mengalami perpisahan, mungkin dengan teman-teman seangkatan lo. Ingatlah hari ini.

Selengkapnya setelah beberapa hit ya sahabat suara ya. Untuk Sheila Gang, pasang kupingmu baik-baik dan kita singelong bareng yuk. Melompat lebih tinggi only on 11.4 FM, suara warga Indonesia.

seru banget nih malam hari ini playlistnya nih JKT48 Heavy Rotation. Masih dengerin Beryl siaran di 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Oke, sahabat suara mau bacain dulu nih. Tadi banyak yang absen di WhatsApp nih. Let's go, let's go, let's go. Yang lain dong, coba dong, woi, gue tungguin, woi, woi, woi, woi, woi, woi. Aneh banget, aneh banget. Ada Nadia di Jakarta Selatan lagi OT sambil lagi OT sambil dengerin Iswar. OT apa anjir? Open table. Gila, table lo yang mana, Nat? Semangat ya Nadia, apapun itu OT-nya. Oh, orang tua. Masa mungkin lagi sama orang tua kali ya. Salam buat om sama tante kalau gitu ya. Ada Michelle di Bandung lagi siap-siap ketemu sahabat buat dinner. Dinnernya di mana nih? Ini Sabtu malam yang sehat sih ya. Temu kangen sama sahabat-sahabat. Apa nih? Ketemu kangen sama sahabat suara. Besok ya. Besok ada gue. Di Chillax gue bakal podcast live sama Adit Insomnia. I'll see you there. Ada Kevin dari Semarang, lagi nyetir pulang kantor nih bang. Hati-hati di jalan ya Kevin. Semarang gimana kondisi trafiknya? Ini juga nih ada weather info dari Ardi. Semarang terang benderang ber. Oke. Kalau kondisi trafiknya Semarang gimana nih? Salam ya buat sahabat suara Semarang, Surabaya, Palembang, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar. But anyway, gue juga pengen ngajakin lo untuk request lagu, tapi yang harus yang upbeat dan semangat, karena ini malam Sabtu. Cara request lagunya tinggal kirim voice note aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014 yang ngirim VN. Gue gambar-gambarin ya. Ada Sarah juga yang lagi rebahan. Ya ampun, Sar. Malam Jumat, malam Sabtu kok rebahan. Mungkin she was having a rough day, jadi butuh rebahan. Soalnya nanti 11:30 party gitu kali Sar ya maksudnya. Tapi ngomong soal Sarah yang udah rebahan, gue jadi kepikiran satu hal nih sahabat suara. Dulu ya kayak 2 tahun lalu lah. Rasanya pas nggak ding 4 tahun lalu deh pas gue kuliah, rasanya tuh Sabtu malam tuh harus ada acara gitu. Entah itu kalau di kampus gue tuh ada olimpiade, jadi setiap Sabtu malam atau beberapa hari sebelumnya gitu suka ada olimpiade, kita supporteran rame-rame. Atau nggak minimal kalau nggak ada supporteran di kampus, minimal kita nongkrong amigos gasio. Tapi makin kesini kadang kayak cuma makan enak atau dengerin lagu atau apa ya, nongkrong sama teman-teman tapi yang circle-nya kecil aja, itu tuh udah cukup bikin gue tenang gitu sahabat suara. Tapi malam ini gue pengen nanya sih sebenarnya, Sabtu malam ideal versi lo tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue Sabtu malam ideal versi gue itu adalah bersama orang-orang tercinta, anjay. Karena gini menurut gue, makin tua teman makin dikit, setuju gak? Yang penting tuh satu frekuensi, gak harus yang banyak-banyak tapi maksain, Zap. Yang penting tuh kayak nongkrong, simple aja, gak harus yang heboh-heboh. Ya heboh-heboh boleh sekali-sekali lah ya. Tapi kayak udah nongkrong di apart gue, kita bercengkrama, main FIFA, dah itu tuh ideal tuh menurut gue tuh. Apakah lo tim yang kayak harus nongkrong? Atau mungkin justru sendirian adalah pilihan terbaik lo, sahabat suara, kasih tahu ke gue. Sabtu malam paling ideal lo tuh kayak gimana? Kirim respon lo di WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Abis ini gue bacain, oke? Okay? Coklat! Seperti janji gue malam hari lagunya upbeat terus biar para semangat.

Kamu, ya kamu yang lagi dengerin aku siaran di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kamu. Oke. Sabtu ideal lo, Sabtu malam ideal lo tuh kayak gimana sih sahabat suara? Itulah yang gue tanyain di jam segini. Karena kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang pengennya di rumah, ada yang harus nongkrong, ada yang harus sober. Pokoknya gak bisa nih kalau sober. Pokoknya gak boleh sober gitu. Ada Celine di Jakarta. Sabtu malam ideal versi Celine adalah dinner cantik sama sahabat. Aku minggu lalu baru ke Union, Kak. Zang, Union. Tempat itu lagi. Kalau ke Union, jangan lupa foto di cermin.

nonton nih, pada masuk dong temenin gue ya. Ada OFC, ada Revi, ada Lilis. Salam kenal, gue Beril yang nemenin lo sampai jam 10 malam ini ya. Ada Vero di Surabaya, Sabtu malam ideal lo adalah ngopi sendirian sambil people watching. Tapi ini seru sih, apalagi kalau lo ngopi sendirian sambil people watchingnya di Canggu. Tapi enak banget sih lo ngopi. Gue ada saran buat lo warga Bintaro, lo ngopi di ini aja, Wheels. Wheels di sektor 9 itu cocok buat ngopi sambil people watching. Apa watching people ya? Maksudnya kayak lo ngopi sendirian sambil ngeliatin orang lewat kan? Gitu kan maksud lo? Kalau yang di TikTok nih, Sabtu malam ideal lo tuh kayak gimana sih guys? Komen-komen ya, yang lagi dengerin di radio juga pada masuk ke live TikToknya Iswara. Username iswara.network. And I'll be back to stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: Suara Warga Indonesia, masih ditemenin sama Beril, sahabat suara. Gue bacain beberapa lagi ya. Topik malam hari ini tuh adalah Sabtu malam paling ideal. Menurut lo apa, sahabat suara?
1: Harus narik gitu ya suara guanya. Maksud gitu sih?
0: Ada Dea di Jakarta.
1: Staycation, Kak? Ya mungkin kan temannya banyak ya kan. Temannya banyak apa pacarnya banyak, Bab? Maksudnya kan pacarnya kan support dia, bayarin dia staycation, bisa. Ya dia mah yang nginep sama teman-temannya.
0: Nabila from Bogor, aku masak-masak, Kak. Ideal banget buat aku sambil dengerin playlistnya Iswara.
1: Kalau lu masaknya gue setelin lagu-lagu galau gimana?
0: Campur air mata dong tuh masakan lo. Ada Keisha di Jogja, lah adek gue. Sabtu paling ideal adalah nonton konser, karena katanya energi Sabtu malam itu paling kerasa di nonton live music.
1: Bentar lagi kayak, lo kan semangat banget abis pulang kerja, abis itu ketemu konser, makin terpacu tuh dopamin lo tuh.
0: Tapi ini menarik banget, sahabat suara. Dari ya, semua jawabannya masuk, banyak yang lebih milih quality time dibanding quantity. Dan itu masuk akal karena ada penelitian dari American Psychological Association. Ngeluangin waktu untuk diri sendiri dan ngelakuin aktivitas yang kita nikmatin itu bisa bantu nurunin tingkat stres dan ningkatin kesejahteraan emosional. Sekali lagi ya gue bilang ya, kesejahteraan emosional bukan kesejahteraan finansial, Zah.

0: Tapi kalau misalkan dia suruh milih gitu ya, Sabtu malam lo itu tuh lebih ke sama keluarga, sama sahabat, sama pasangan, atau justru sendirian? Ini kita kerucutin lagi ya sahabat suara ya. Lo bisa jawab di live TikToknya iswara.network sekarang. Tinggal lo komen aja, langsung gue bacain nanti. Anyway, ini ada sebuah voice note, kita play dulu. Kira-kira isi voice note-nya apa ya?
1: Kakak
2: Beril, halo.
1: Sorry ini jadi apa kesenangan nih bikin voice note sama.
0: Gak apa-apa banget dong.
1: Request lagu.
0: Sure.
1: Tapi kalau misalnya emang boleh, aku mau request lagu dong yang ngebeat itu.
0: Apa tuh?
1: Sebenarnya ini lagu mungkin gak banyak yang tahu ya.
0: Oke.
1: Judulnya Di Penghujung Mudaku by Samsons. Tapi kalau misalnya nggak ada di playlist kakak, boleh. Pudarnya rosa kali ya, biar karaokean.
0: Oke.
1: Thank you, Kak.
0: Sama-sama, bye-bye. Claudia. Baik banget lah, kalau nggak ada di playlist kakak, yaudah yang ini aja. Ngasih solusi, gila, cewek solutif. I got you, Claudia. Gue puterin rosa kali ya. Kudar. Masih ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Buat lagi di jalan, jangan pada ngantuk ya. Ngantuknya nanti aja kalau udah sampai rumah, baru udah terbahan. Oke lo, makan tuh kasur, sikat.

0: Indonesia.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia.
2: Gak cuma itu,
1: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
2: Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis!
1: Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Ini suara-suara warga Indonesia, Dewa 19 Pupus. Lo masih dengerin Beryl di 101.4 FM. Ini suara-suara warga Indonesia. And I'll be back. Bakal disiaran sampai jam 10 malam. Dan paralel gue juga lagi live di TikToknya iswara.network. Buat lo yang punya cerita di malam hari ini, cerita bebas, cerita apa aja. Soal kehidupan lo kek, soal kegedekan lo sama postingan-postingan di media sosial kek, apapun yang lagi lo rasain sekarang, monggo ceritain ke gue. Tinggal kirim aja cerita lo, karena nanti akan ada sesi curhat. Ntar gue bacain di situ ya, jam 9 malam. Cerita panjang lebar gak apa-apa di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Kita masuk ke pamungkas dulu, sahabat suara. Ini lagu lagi rame banget di TikTok. It's from Pamungkas. Berapa kali kita akan memaafkan? Salah. Berapa kali kita akan saling memaafkan kurang salingnya? Station on Iswara, suara warga Indonesia.

banyak banget tahu yang soal selingkuh lah atau enggak sosokan menyembunyikan hubungan dia. Labong etemen. Dan gue sekarang pengen masuk ke topik yang kayaknya pernah ditemuin banyak orang, sahabat suara. Entah lo yang ngalamin sendiri atau lo lihat di sekitar lo. Itu sering banget kalimatnya sederhana. Kalimatnya gini, tenang aja dia cuma teman kok. Cuy. Nah, sekarang kita breakdown bersama-sama. Gua penasaran. Katanya teman, tapi kok lo isi sendiri titik-titiknya. Berhubung ini malam Sabtu, besok libur, gua harusnya nih pembahasan ini tuh semakin wild, semakin malam, semakin wild, sahabat suara jauh.

Tangannya, gila, takut banget. Katanya temen, tapi kok malam Sabtu ketemu di lobby Duckdown. Nah, itu tuh misalkan gitu, sahabat suara ya. Kalau isi sendiri titik-titiknya, katanya temen, tapi kok titik-titik. I'll be back. Masuk aja untuk ngejawab topiknya, masuk aja ke live TikToknya Iswara di iswara.network. Stick around on 101.4 FM, Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Kami suara-suara warga Indonesia masih ditemenin Beryl di nongkrong bareng Beryl. Gak ada suaranya. Oke, it was from Hindia, Hindaya, mata air. Topiknya masih mengenai katanya teman, tapi kok titik-titik-titik ini jawabannya gar-gar-gar-gar-gar-gar di TikToknya Iswara. Start from Rina Anggra ini. Menghabiskan gaji untuk diriku. Katanya temen, tapi kok lu yang nyosor, gua yang diaduin. Wah.
1: Memesan yang cukup hanya untuk satu porsi. Menyanyi.
0: Ada lagi enggak nih? Katanya temen, tapi kok ngodein pacar gua mulu ya.
1: Semua jatuh bangunmu.
0: Kodenya gimana sih Dar? Boleh cerita enggak sih Dar? Jangan-jangan si cegil lagi itu.
1: Menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaan.
0: Maca ini ngerime tapi gong jawabannya sahabat suara. Katanya teman, tapi kok demen ya. Emang ada kata emen di temen. Dan ada kata emen juga di demen. Tapi gue penasaran deh sahabat suara. Banyak yang akhirnya demen sama teman sendiri gitu. Yang baper sama teman sendiri. Gua enggak tahu lo tuh biasanya kalau bener-bener baper atau snaksir sama teman sendiri itu gara-gara apa sih? Step-stepnya tuh gimana sih sahabat suara? Apakah ngobrolnya nyambung atau apakah lo sebenarnya udah ngincer dia dari awal cuma ya biar smooth aja lo jadiin dia teman dulu. Atau di sini mungkin ada yang punya pengalaman baper sama teman sendiri. Monggo cerita di BTS. Berani terbuka sama Beryl, itu adalah sesi curhatnya Beryl ya di malam hari ini. Caranya gampang banget, kirim aja cerita lo di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Gue tunggu ya cerita baper sama teman sendiri lo itu. Gue gak pernah sih baper sama teman sendiri. Kejadian pernah. Maksudnya airnya nongkrong gitu tuh pernah. Kita ke playlist dulu ya sahabat suara ya. Gue punya Krisha, hip hip hurra. Let's go. Ya lagi di jalan jangan pada ngantuk ya. Gue tahu nih Jakarta lagi macet banget ya. Apalagi GBK, bab. Yang mau request lagu tinggal kirim voice note ke WhatsApp aja suara. Double up the volume. Karena Beryl masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl. Dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Ayolah, malam masih panjang, let's go.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangi?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, nggak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026 Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
6: Iswara.

0: Berharap tak berpisah, Reza Artamevia masih bersama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. So it's time for Basya-Basya dan Curhat, the one and only segment BTS.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Bukain dong.
0: Gue ngomongin temen, pokoknya gue ngomongin baper sama temen sendiri ya. Karena gue pun pernah mengalami, mungkin start dari gue ya. Gue punya grup di SMP. Ya. Ini. Gue mau cerita tapi malu banget anjir. Gue ada grup pertemanan gitulah di SMP. Terus gue suka sama salah satunya. Lo tahu kenapa sukanya? Sesimpel gue sama dia nonton Tawasutra jam 3 pagi. Jadi gini, kita tuh outing perpisahan, kita ke Bandung lah, ya kan? Tapi grup itu kecil, SMP gue SMP swasta kan. Jadi grupnya tuh dikit banget lah orangnya, kayak cuma berapa? Bersembilan deh. Yang ke Bandung tuh kayak cuma bertujuh gitu. Nah, kita habis dari Trans Studio. Nah, di Bandung itu stay-nya tuh di rumah teman gue memang gitu. Rumahnya cukup luas lah gitu. Dan habis dari situ ini beneran ya, gue gak bohong ya, ceritanya gue gak bohong beneran. Yang lain tuh pada bersih-bersih lah abis dari Trans Studio. Biasalah anak SMP ke Bandung ya Trans Studio lah. Masa OJ Trans Studio Bandung. Terus sampai rumah bersih-bersih, akhirnya mereka pada rebahan, kita lele di ruang tamu, kita nonton film horor kalau gak salah deh. Nah gue tuh sama dia tuh kayak bosen kan, main ya. Nah akhirnya tuh teman gue si brengsek satu ini, si Nairil gitu, dia ngajakin gue main PS di kamarnya dia. Dah tuh. Terus gak lama karena yang lain udah tidur, nah si orang ini sebutlah Fulan. Fulan akhirnya nyusul kita ke kamar itu main PS gitu. Nah gak lama teman gue, kayaknya teman gue ini salah satu yang deket sama gue ini, maksudnya teman gue tuh salah satu yang deket sama gue, dia tau lah kayaknya nih Beryl ada suka nih sama nih orang nih. Soalnya kayak ya ngapain tuh cewek nyamperin gue malam-malam untuk nemenin gue main PS gitu. Ya mungkin teman aja kali ya. Lo tau akhirnya teman gue ini yang main PS sama gue tadi ninggalin kita berdua di kamar tersebut. Dan gue gak tau dia gak balik-balik lagi gitu kan. Ya udah gue enjoy the moment dong di kamar tersebut berdua. Dah ya, itu ya kuncinya ya di situ ya. Yang bikin kita makin dekat adalah waktu sudah menunjukkan pukul jam 1:30 apa jam 2 pagi gitu lah. Terus kok anjir yang lain, gue gak tau yang lain pada tidur. Nah gue tuh tinggal berdua doang sama cewek itu, si temen gue ini, di kamar tersebut. Kamarnya gak dikunci tapi ditutup gitu. Nah sekali lagi yang pertanyaan nih, yang bikin gue deket sama cewek itu adalah, ingat ya kita berdua di kamar tuh ya SMP. Gue tahu nih teman-teman yang lain udah pada kayak udah ada gerak-gerik, kayak mereka mungkin dengar dari pintu lah apa segala macam. Ih ngapain ini berdua di kamar gitu kan. Lo tau yang bikin deket sama gue sama dia apa? Kita sampai jam 5 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi gitu gue lupa. Pokoknya sampai azan berkumandang full, kita berdua nonton Tawasutra. Gue gak bohong, sumpah itu bener, gue ngakak-ngakak menonton Tawasutra berdua. Dan gak ngapa-ngapain, gak, gue nonton Tawasutra banget zaman Aldi Taher. Si, bias gue di Tawasutra saat itu Budi Anduk almarhum, rest in peace Aldi Taher lagi. Rest in peace Budi Anduk sama Aldi Taher, tuh lucu banget. Acau. Itu cerita gue. Dan ini beneran, gue gak bohong. Full kita nonton Tawasutra. Gue inget banget karena sampai di jam 4 pagi itu pintu tuh langsung durak gitu. Teman-teman iseng udah dia megang HP apa segala macam, biasalah bocil lah ya. Megang HP buka mencrek sambil ngerekam. Dia apaan orang lagi nonton Tawasutra? Ingat banget gue demi Allah, Antv Tawasutra. Itu jam 3 pagi tuh ada Tawasutra, gue enggak bohong. Itulah cerita gue. Tapi ya udah akhirnya pacaran bentar doang, habis itu kayak udah kelar gitu. Dah, cerita lo ya sekarang sahabat suara. Ceritain momen lo baper sama teman sendiri. Tinggal cerita aja ke WhatsApp-nya Suara di 0816 114 1014. Habis ini gue bacain, oke? Okay?

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
2: Gak cuma itu,
1: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
2: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
1: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
3: Suara warga Indonesia.

0: ujung-ujungnya kampret. Masih di nongkrong bareng Beril, sekarang kita masuk ke BTS You.
1: Sekarang saatnya BTS. Rani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Without further ado, langsung aja bacain cerita dari sahabat suara ya, mengenai baper sama teman sendiri. Ah, kesel banget dah gue. Hai Ril, aku punya sahabat cowok dari zaman kuliah. Awalnya ya temenan biasa banget, sering nongkrong bareng satu circle, saling cerita soal kerjaan, soal keluarga, bahkan soal orang-orang yang lagi kita suka. Tapi makin kesini kok jadi beda ya. Dia selalu jadi orang pertama yang gue cari kalau misalkan gue ada kabar baik. Orang pertama yang gue telpon kalau gue lagi sedih. Dan anehnya kalau dia lama gak ngabarin, gue juga jadi kepikiran. Nah, itu adalah tolak ukur kalau lo sudah baper sama seseorang. Di saat dia beberapa menit tidak membalas chat lo, lo ketar-ketir. Setuju atau tidak? Jawab gak lo? Jangan nyetir aja. Berhentiin mobil lo sekarang, jawab. Soal banget gue nyetir mulu, fokus nyetir mulu lo. Fokus sama gue kapan? Buan pengen marah-marah gue. Dari situ gue baru sadar, Ril. Mungkin selama ini gue bukan cuma nganggep dia teman. Masalahnya sampai sekarang gue gak pernah bilang apa-apa ke dia. Dan sekarang dia udah punya pacar. Ih, mampuy. Jadi kadang gue masih suka mikir, apa iya cowok dan cewek bisa benar-benar cuma temenan? Nah, dari cerita lo, ini jadi bukti kalau lo sendiri tidak bisa temenan sama lawan jenis lo. Maksudnya kayak pasti ada rasa baper di situ. Jam G-Shock dong, gak ada, gue gak pakai jam G-Shock. Di komen TikTok nih nanyain jam G-Shock gue. Gue pake, gue jual, lo gak ada yang mau beli. Ya udah, gue pake aja, gue taruh aja di rumah. Ini gue pengen puterin voice note juga dari Rence. Mana Rence nih? Oh ini dia nih. Tuh, wait. Rence, masuk C.
2: Malam Beril.
0: Malam C, masih
2: gua
0: di parkiran.
2: Masih cerita nih ya. Baper sama teman. Jadi gue percaya tuh akhirnya yang katanya cewek dan cowok itu bisa bersahabat tanpa baper. Eh salah, pasti baper maksud gue. Karena jadi gue tuh berempat nih, dua cewek, dua cowok. Terus si temen cowok gue yang satu, si S, ini tuh biasa aja nih ke gue sama temen gue yang cewek satunya tuh sama memperlakukannya. Tapi si D alias mantan gue itu real, itu awalnya sahabat gue. Nah, dia memperlakukan gue dan teman itu beda. Jadi ke temen gue tuh dia bahasa Jawaan gitu loh. BTW disclaimer, kita anak-anak Surabaya ya. Jadi kita bahasa Surabayaan. Tapi mantan gue itu ke gue, dia tuh Indonesia gitu. Jadi kayak aku, kamu gitu. Kita nih empat ini yang satu kota, hanya aku dan si mantan. Jadi which is kita tuh sering keluar. Akhirnya gue baper tuh. Dah nih, terus di-spill lah sama teman cewek gue. Kalau kayak, lu gimana sama Rena? Kok beda sih?
0: Oh, nama lu Rena.
2: Tapi ternyata di awal dia tuh tidak merasa berbeda. Maksudnya kayak, lah, ya sahabat aja gitu. Sampai akhirnya pas gue kayak, oh ya udah, gue cukup tahu ternyata si D ini biasa aja ke gue. Gue mencobalah menghilangkan rasa itu. Jalan sahabatan lagi kita. Giliran gue deket sama cowok lain, dia jealous. Dia cerita akhirnya ke temen gue yang cewek, yang kayak pas itu nanyain dia gimana ke gue, kayak Rena sekarang deket sama siapa gitu.
0: Oh,
2: kayak
0: dimantau dari jauh.
2: Aku kayak baper juga gitu.
0: Iya.
2: Ya udah, terus nggak lama dia menyatakan ke gue. Terus gue ngerasa pas mau nerima tuh agak ragu tuh, kayak aduh kalau nerima nanti gimana persahabatan kita gitu. Yang amit-amit gue takut kalau putus terus kita gak bisa sahabatan lagi. Dan gong, setelah jalan 9 tahun dan berakhir tidak jadi menikah, dan sekarang dia ngeblok akses semua gue. Jadi gue sedihnya adalah selain putus dari dia, yang bikin gue sedih adalah akhirnya gue kehilangan sahabat cowok. Itu sih dia salah satunya. Mungkin kalau kita bisa sahabatan lagi, gue happy. Tapi agak sulit ya.
0: Sulit lah.
2: Calon istrinya bakal cemburu banget sama gue, ya nggak sih?
0: Iyalah. Tapi ya itu dia. Lo apalagi ada cerita-cerita yang tidak mengenakan kan antara lo sama dia sebelumnya. Jadi not a chance lah kalau lo pengen balik jadi sahabat juga. Tapi itu dia tuh, kalau akhirnya lo baper sama sahabat lo sendiri, terus nanti akan jadi pacar, taruhannya adalah lo akan kehilangan pertemanan lo sama sahabat lo ini. Nah, tapi prinsipnya udah beda nih. Tiap orang lebih suka, lebih gimana ya? Gimana sih ngomongnya? Udah siap belum kehilangan? Enggak, lebih milih pacar atau lebih milih teman? Kalau misalkan prinsipnya, mindsetnya kayak apa-apa harus teman. Di dunianya pokoknya nomor satu adalah persahabatan, pertemanan. Ya udah, lo jangan main api dengan menjadikan teman lo adalah pasangan lo gitu, karena berat, jujur berat. Susah. Kalau lo udah jadiin temen lo adalah pasangan lo, balik ke teman lagi susah. Gitu. Tapi kalau misalkan pacar akhirnya jadi temen, itu juga susah sih. Gitu sahabat suara. Tapi kita ke lagu dulu yo. Lagu, beberapa lagu terakhir sebelum jam 10 malam. Ini gue bakal extend di TikTok ya. So stay tune on suara warga Indonesia.

from Raisa yang sebentar lagi akan konser ya. Jam 10 malam sahabat suara, waktunya Beril pamit. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 nih. Tiba-tiba banyak yang masuk soal teman jadi sahabat, baper sama pasang teman jadi sahabat, baper sama sahabat sendiri. Jadi nggak sempat gue bacain, tapi gue akan bacain abis ini di TikTok ya. Gue akan extend kok, tenang aja. Jadi terima kasih, sampai jumpa di hari Senin dari jam 8 sampai jam 10 malam. Oh ya, besok gue juga akan live podcast sama Adit Insomnia di Festival Burger Sedunia barengan sama Iswara. Jadi kita ketemu di sana ya. Gue akan tampil jam berapa ya? Jam 4, jam 5-an deh kayaknya deh. Coba lu datang aja ke Cilax ya, oke? Sampai ketemu di sana. Thank you sahabat suara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia.
1: Gak cuma itu,
0: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
1: Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis!
0: Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras bener gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon apa?
1: Pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodo amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tuh.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu
1: cerita. Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise.
4: Enggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.